105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 7 pagi, teman Pro 2. Masih ditemenin bareng gue, bareng Oci, teman Pro 2. Di pagi hari ini, buat lu yang lagi berangkat kerja, pastinya gue bakal puterin lagu yang enak-enak buat di pagi hari ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
3: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

Terus lebih apa Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 7 pagi ini. Mungkin ada yang sarapan sambil buka HP gitu ya. Ada yang sarapan sambil nonton TV kalau misalkan dulu ya teman Pro 2. Ada yang sarapan sambil banyak lah ya kegiatan ya. Mungkin ada yang sarapan sambil main catur juga gak sih? Kayak bapak-bapak banget ya. Kalau misalkan main catur mah bukan sarapan gak sih? Biasanya kalau mungkin kayak gabut aja gitu ya malam-malam. Kalau enggak ya jam-jam siang atau enggak ya mungkin ada juga kali ya kalau misalkan bapak-bapak gitu ya gabut gitu ketemu bapak-bapak lain yang gabut main catur gitu pagi-pagi pagi-pagi udah mikir keras gitu ya. Tapi kalau misalkan biasanya main catur itu identik dengan bapak-bapak gitu ya, atau mungkin identik dengan ya bapak-bapak lah kita bisa bilang ya. Ini ada salah satu pecatur asal Indonesia yang berhasil kalahkan pecatur nomor 1 dunia di GM Magnus Charles di sesi catur simultan teman Pro 2. Jadi dia ini ada Chelsea Monica yang berhasil menjadi pecatur putri Indonesia yang berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia. Wah, gokil banget ya. Mungkin kalau misalkan bapak lu atau mungkin ada tetangga lu yang katanya nih jago catur ya teman Pro 2. Coba tetangga lu atau bapak lu untuk lawan atau battle lawan si Chelsea Monica ini teman Pro 2. Siapa tahu gitu kan ya dia menang gitu, dan mungkin bapak lu atau mungkin tetangga lu itu punya potensi juga untuk ngalahin pecatur nomor 1 di dunia. Wah, gokil banget ya. Bisa ngalahin pecatur nomor 1 di dunia menurut gua itu pencapaian yang luar biasa, dan mungkin punya potensi yang luar biasa juga teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan catur itu kan harus maju mundur gitu ya. Maju mundur, catur enggak bisa mundur, maksudnya harus maju terus gitu ya. Terus harus ada strategi, sama harus pikir matang-matang strategi apa yang harus lu jalankan gitu ya teman Pro 2. Sampai-sampai kalau misalkan gue main catur, kalau misalkan gue tuh malah emosi karena sering kalah gitu, kayak enggak bisa bikin kita buat menyenangkan gitu lah.

Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Makin siang, masuk jam 8:30 teman Pro 2. Masih ditemenin bareng gue Ocit pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau misalkan besok biasanya tuh pagi-pagi ini dulu-dulu gitu ya, orang tua kita tuh sering banget baca koran gak sih? Kalau sekarang sih udah mulai jarang gitu ya kalau misalkan baca koran ya. Kalau misalkan dulu tuh sering banget, gue juga sering, dulu orang tua gue juga sering langganan koran. Jadi ada setiap pagi tuh orang yang nganterin koran ke rumah gue. Biasanya kalau gak dikasih langsung itu biasanya dilempar aja teman Pro 2, dan di depan pintu langsung aja tuh ada koran yang bisa kita baca gitu ya. Nah ternyata budaya baca koran itu gak cuma ada di Indonesia, di semua negara juga ada. Dan uniknya teman Pro 2, ada salah satu kota gitu ya yang punya inovasi bukan dari koran tapi dari kotak koran bekas gitu ya. Jadi ada yang bikin kotak koran bekas jadi rental film gratis berisi DVD dan VHSD. Mungkin Gen Alpha sekarang nggak ada yang tahu gitu ya, mungkin ya DVD dan VHSD. Jadi DVD itu, jadi kalau misalkan sekarang kan nonton bisa dari YouTube atau online streaming gitu ya, atau mungkin ada platform-platform streaming online yang bisa langsung diakses pakai internet. Kalau dulu kita nih, abang-abang nih ya, dulu kakak-kakak ini, auntie uncle dulu tuh nonton film itu kalau nggak di bioskop kita pakai DVD gitu. Jadi bentuknya kayak CD. Mungkin kalau adik-adik Gen Z tidak tahu bentuk CD, silahkan di searching sendiri. Bentuknya piringan, terbuat dari plastik kalau nggak salah. Terus ada bagian cover dan juga ada bagian yang mengkilap kayak gitu. Itu kita nonton pakai alatnya namanya apa ya, gue lupa. Pokoknya pemutar buat DVD-nya dan kita nontonnya di TV gitu. Kalau sekarang kan bisa di HP gitu ya. Kalau dulu kita pakainya TV kayak gitu. Nah jadi tuh ada warga di Poland yang sulap gitu ya bentuk dari kotak koran bekas jadi rental film yang berisi DVD dan VHSD kayak gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia katanya kayaknya kotak koran sih jarang gue lihat ya, tapi kalau misalkan di luar negeri kayaknya banyak, jadinya banyak warga yang memanfaatkan jadi tempat-tempat yang mungkin lebih bermanfaat kayak gitu. Salah satunya adalah tempat rental DVD film-film lama gitu ya. Ada yang mulai dari banyak deh ini film-film lamanya. Mungkin lu juga tertarik untuk menyewa DVD di sini teman Pro 2.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, boleh.

0: untuk memantau traffic di pagi hari ini. Jadi hari ini bakalan dibantu bareng Brigadir Rian. Jadi untuk laporannya, silakan.
1: Ya baik, terima kasih rekan Ocit dan selamat pagi pendengar teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Ya baik, untuk kawasan pertama kita akan mulai dari JPO Senayan Barat. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya, di mana peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini belum terlihat cukup signifikan, masih dalam batas yang normal. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, di mana kendaraan dari arah Lebak Bulus yang menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati nampak dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, walaupun dalam keadaan cukup ramai, tetap kami himbau selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu patuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda maupun para pengguna jalan lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam presisi.
0: Yes, itu dia laporan dari Brigadir Rian. Dan buat teman-teman yang lagi ada di jalan sekarang, hati-hati di jalan dan tetap patuhi peraturan lalu lintas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masuk jam 8 dan masih bareng Gocit di sepeda selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Balik lagi bareng Oci Teman Pro 2 di Sepada Selawat Pagi Teman Pro 2. Nemenin lu dari tadi pagi sampai sekarang dan sampai nanti jam 10 pagi Teman Pro 2. Tadi pagi gue lumayan heboh karena gue cari botol minum gue yang gak tahu kemana nih. Gue lagi inget-inget karena gue emang lupa banget taruhnya di mana. Kayaknya sih di rumah ya, atau mungkin ketinggalan di suatu tempat. Gue juga bingung masih gue mengingat-ingat karena gue tuh orangnya ya lumayan pelupa banget gitu ya Teman Pro 2. Tapi sebenarnya yang pelupa kayak gini tuh bukan gue aja gak sih, kayak banyak juga orang-orang yang mungkin mereka tuh juga pelupa juga. Dan ngomongin soal pelupa nih Teman Pro 2, kalau misalkan botol minum mungkin oke ya, atau mungkin kayak kemarin gue naruh jam tangan juga lupa gitu di mana, itu oke. Apalagi kunci, kunci itu paling sering orang-orang lupa naruh kunci di mana gitu ya. Tapi kalau misalkan barang-barang yang besar atau mungkin yang ukurannya gede gitu ya, mungkin kalau lupa ya oke lah. Tapi kalau misalkan nggak ketemu atau mungkin lupanya terlalu lama gitu, kayaknya agak-agak susah gitu ya. Apalagi kalau misalkan lu punya salah kendaraan gitu, kendaraan kan lumayan berharga ya, terus lupa gitu, itu mungkin menurut gue sih kayak lupanya udah levelnya udah beda gitu. Kayak salah satu yang masih dicari juga nih, bukan masih dicari pemiliknya, lebih tepatnya kayak gitu, masih dicari pemiliknya. Ini ada pesawat yang terparkir di kawasan PT Dirgantara Indonesia selama 20 tahun nih Teman Pro 2. Nah, mungkin lu pewaris CEO yang katanya CEO yang sedang menyamar Teman Pro 2, lu lupa nih naruh pesawat lu di mana. Coba ingat-ingat lagi, siapa tahu ini pesawat lu. Udah 20 tahun parkir terus enggak tahu pemiliknya siapa. Mungkin yang punya lupa kali ya, punya pesawat gitu. Nah, ini tuh lucu banget Teman Pro 2, dan semoga cepat ketemu deh ini pemiliknya. Kalau misalkan enggak inget, coba tanya teman lu, siapa tahu dia yang punya pesawatnya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng OC teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini kayaknya lumayan sepi ya Jakarta ya. Dan kayaknya alasan sepi Jakarta tuh karena banyak yang ngambil cuti juga gak sih? Karena hari ini tuh lagi ada war tiket BTS teman Pro 2. Wah. Setelah kemarin tiket konser BTS ditambah satu hari gitu ya, di Desember nanti teman Pro 2. Akhirnya hari ini ada war tiket lagi dan juga besok bakalan ada war lagi. Hari ini untuk member BTS yang udah member official dan juga untuk besok untuk general sale-nya teman Pro 2. Wah gimana nih? Siap-siap untuk war hari ini gak teman Pro 2? Coba komen yang udah siap nge-war tiket BTS hari ini. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Slot 58 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oci teman Pro 2 di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Buat lu yang hari ini udah ketemu orang emosi gitu ya, orang-orang yang marah kayak gitu ya, tolong bersabar ya teman Pro 2. Ternyata Indonesia itu termasuk negara yang ya orang-orangnya yang pemarahnya tuh gak terlalu banyak juga sih. Bukan gak terlalu banyak, yang mungkin kayak ada sebagian tapi tidak sebanyak negara-negara lain yang bakalan gue sebutin nanti teman Pro 2. Jadi kira-kira negara mana aja yang kira-kira paling pemarah gitu ya, apalagi di tetangga-tetangga kita lihat nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masuk jam 9 pagi teman Pro 2. Ini satu jam terakhir bareng gue. Jadi buat yang mau seru-seruan bareng bisa langsung gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Buat lu yang pagi hari ini udah emosi aja teman Pro 2, sabar ya. Hari Jumat, Jumat berkah ya, sabar. Dan ternyata Indonesia itu masuk ke urutan kelima untuk negara paling pemarah di ASEAN teman Pro 2. Berarti kita ada di posisi dimana tuh ada orang yang marah, banyak orang yang marah juga. Termasuk mungkin ada teman lu yang mungkin gampang emosian kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan cewek-cewek lagi PMS tuh kadang ya gitulah ya. Gampang disenggol sedikit langsung marah gitu ya teman Pro 2. Tapi ada 4 negara di atas kita yang mungkin kalau lu punya teman atau kenalan di negara itu coba deh lu tanya. Emang negara lu tuh negaranya tuh orang-orangnya paling suka marah ya gitu ya, atau mungkin paling pemarah atau mungkin sensitif kali ya bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, di atas Indonesia ada di nomor 4 ada Kamboja dengan 27%. Terus di atasnya lagi ada Laos di nomor 3 di 28%, di nomor 2 ada di Myanmar 30%, dan di Filipina ada 32%. Wah, ternyata banyak juga ya negara-negara yang mungkin banyak orang suka pemarah gitu ya teman Pro 2. Kalau di bawah Indonesia ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan juga Vietnam ya. Semoga itu marahnya pasti ada sebabnya gitu kan teman Pro 2. Kalau misalkan kita marah, gak mungkin tiba-tiba orang marah aja gitu. Ada juga sih tiba-tiba orang marah gak jelas kayak gitu juga ada. Dan itu bikin bad mood ya kalau misalkan pagi-pagi ketemu orang kayak gitu. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2, lu pernah ketemu orang kayak gitu gak sih? Kalau misalkan pas berangkat kerja atau mungkin berangkat kerja atau mungkin pas pagi-pagi tiba-tiba ketemu orang yang suka marah-marah kayak gitu. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

158 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci teman Pro 2 di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Masuk bulan Juni dan ini udah di pertengahan bulan Juni aja teman Pro 2, gak kerasa ya. Long weekendnya udah kemarin di bulan Mei banyak banget. Dan kayaknya kedepannya kita hanya bisa mengandalkan libur Sabtu Minggu aja gitu ya. Kalau misalkan Sabtunya masuk berarti Minggu aja teman Pro 2. Dan ternyata masih ada sisa beberapa hari libur lagi yang bakal gue kasih tahu setelah ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bulan Juni kemarin, Mei udah banyak banget long weekendnya. Bulan Juni ini kayaknya ya tinggal terima aja ya. Semangat buat yang lagi kerja hari ini teman Pro 2. Dan untuk kedepannya masih ada beberapa lagi mungkin bisa untuk lo atur, kalau misalkan lo mau jalan-jalan atau mungkin lo pengen ada acara sesuatu, lo bisa pakai tanggal-tanggal ini teman Pro 2. Kita masih punya hari libur di tahun ini tuh, ada di 17 Agustus nanti. Di Agustus juga masih ada di 25 Agustus di hari Selasa itu teman Pro 2. Dan di abis itu langsung lompat ke Desember teman Pro 2. Ada 24 Desember sama 25 dan juga 31 Desember teman Pro 2. Ya, tinggal Agustus sama September sama Desember doang teman Pro 2. Jadi gimana nih yang mau liburan, udah ada rencana ambil cuti di tanggal-tanggal itu? Kata gue sih cepetan, karena takutnya nanti ada teman-teman lu yang satu kantor juga ajuin cuti di tanggal itu juga, nanti berebutan gitu ya teman Pro 2. Coba komen siapa yang udah ngajuin cuti di tanggal-tanggal itu teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Terus cabut dulu nih karena udah jam segini teman Pro 2 dan nanti jam 10 pagi bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang mau request lagu langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Jadi sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan yang udah gua ucapin tadi teman Pro 2. Tujuannya gue hanya untuk menghibur lo di pagi hari ini. Dan sampai jumpa di besok teman Pro 2. Kalau besok gue siarannya itu di malam, jadi mau seru-seruan bareng di malam bareng gue, bisa langsung lo dengerin aja gue teman Pro 2 seperti biasa di Jaga Malam Weekend di jam 7 sampai jam 12 malam. Gue Jit pamit. Thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Sister, aku habis beli takjil segambreng nih. Kurma, es kolek, gorengan. Pokoknya semua harus dicobain.
1: Ya ampun, Nia. Kamu yakin bakal habisin semuanya? Jangan mubazir gitu, kan sayang banget.
0: Ya, paling kalau sisa aku tinggal buang aja. Gampang kan?
1: Gak boleh gitu dong. Mending kasih makan orang yang butuh. Jadi gak mubazir. Puasa itu kan bukan cuma tahan lapar, tapi juga belajar hemat dan berbagi.
0: Ya juga ya. Oke, lain.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elande Krisnandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, reuni LOL menjadi salah satu yang dinanti tahun ini, teman Pro 2. Di balik respon penggemar yang sangat hangat, rupanya ada pengorbanan besar. Chung Ha, salah satu anggota LOL yang mengaku merugi karena demi bisa comeback, teman Pro 2. Dan lagu Suddenly terus mendaki tangga lagu, teman Pro 2. Dan hal ini juga membuktikan LOL jadi salah satu yang memang diminati oleh para penggemar. Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, pemutusan kerja atau PHK yang masih terus terjadi sepanjang tahun 2026 dalam periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 23.470 pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat gelombang PHK yang masih belum mereda. Info Pro 2. Era baru Grammy 2027 resmi menambah kategori untuk musik pop Asia, teman Pro 2. Ini dikonfirmasi juga oleh pihak Grammy dan kategori ditambah menjadi Best Asian Pop Music Performance yang akan mulai diterapkan pada ajang Grammy Awards ke-69 pada 7 Februari 2027. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat siang, alias masih pagi sih sebenarnya teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 seluruh Jakarta. Gimana kabarnya di hari Jumat ini teman Pro 2? Hari Jumat di tanggal 19 Juni 2026 ini gue akan menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore ya. Jadi buat kamu yang masih mau mau otw ke kantor ya. Tapi BTW teman Pro 2, gue gak tahu kenapa di pagi hari ini tuh meskipun orang katanya pada WFH ya, tapi jalanan rame banget lagi, gue bingung. Apakah teman Pro 2 ternyata sebenarnya WFH hanya wacana ya di kantor, ternyata tetap keluar-keluar juga, atau ternyata lu memang beneran harus ke kantor gitu hari ini? Karena gue setahu gue memang yang diharuskan WFH sebenarnya adalah PNS ya, tapi sejauh ini tadi gue otw jalanan padat banget ya, terutama di Jalan Merdeka Selatan tadi juga masih ada demo teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau lewat di Jalan Merdeka Selatan ya, terutama yang ke arah Gambir, mendingan lu cari alternatif lain dikarenakan masih terjadi aksi demonstrasi di situ gitu. Anyway, di Pro 2 Hitlist sama Pro 2, gue akan memutarkan lagu yang direquest melalui hotline Pro 2 FM Jakarta pagi hari ini di 0811 800 105. Di pagi hari ini gue pengen menyapa dulu nih, ada siapa nih? Ada, udah banyak banget nih yang request ya jam segini ya. Ada Nasrudin nih di Pondok Gede, katanya mau 5 minutes, katanya yang bebas yang mana aja, hatur nuhun, mangga, oke boleh nanti gue cariin ya. Terus juga ada Ian di Jati Bening, katanya hilang tanpa bilang, katanya salam Jumat berkah, makasih ya bro, oke bro, aman bro, bra bro aja lo. Dan yang pengen pertama gue puterin, kayaknya ada satu nih teman Pro 2 juga nih, ntar gue cariin dulu. Mana ya lagunya ya? Ah ini dia. Ini lagu spesial buat Robby ini yang udah menyapa gue dengan benar namanya katanya. Pagi Kak Elan, wih deh, gue seneng nih kalau gue udah masuk mic tiba-tiba ada yang nyebut Kak Elan tuh, gue seneng nih. Kita pagi Kak Elan, Robby di BSD mau minta lagu Sheila on 7 dengan Pria Kesepian. Oke, di Pro 2 Headless putaran pertama, this is Sheila on 7 untuk Robby dengan Pria Kesepian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Produ Hitlist sama Produ di siang hari ini. Gue juga masih memutarkan request kamu di hari ini. Dan tadi gue punya pesan yang amat bikin gue terenyuh banget ya. Yaitu ada satu pesan teman Produ dari teman Produ di Sulawesi Tengah ya. Jadi dia bilang gini teman Produ, katanya selamat pagi Kak Elan, aku Karin dari Sulawesi Tengah. Boleh request lagunya Fish dong yang sebenarnya dia minta Otuan, tapi akhirnya gue nego untuk jadi Tarot ya. Katanya sebagai rasa untuk hilangin rasa takut akibat gempa kemarin. Nah gitu, wow. Semoga untuk Karin dan juga teman Produ semuanya mungkin di Sulawesi dan dimanapun itu, semoga bencana yang menimpa kamu tidak berkepanjangan, tidak berlarut-larut, dan juga semoga tidak ada kerusakan yang berarti ya, khususnya mungkin buat Karin di siang hari ini. Gitu teman Produ. Jadi buat kamu yang masih mau request juga masih boleh teman Produ, dan gue masih bacain juga nih kira-kira siapa yang mengirim pesan ya. Tadi juga ada requestan dari siapa nih, Ersia dari Tangerang, katanya mau request lagunya Stray Kids.

Yes, Sobat Produ masih di Produ Hitlist barengan sama gue Lenny Krisandaru. Teman Produ di putaran pertama kali ini menjelang Produ Hitlist putaran kedua. Teman Produ, buat kamu yang mau request boleh banget langsung merapat di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Masih muterin requestan kamu di siang hari ini. Teman Produ, buat yang mau request boleh banget ya, gue masih membuka. Dan di siang hari ini gue mau menyapa lagi teman Produ dari kamu yang udah join di WhatsApp malam. Malam kan. Siang hari ini. Sorry, biasa siaran malam guys. Gue tadi buka dulu dari siapa nih? Ada dari yang request Miki Zia tadi. Siang kak, aku mau request lagunya Miki Zia katanya. Aku udah lupa. Okay. Ini dari siapa sih namanya nih? Gak ada namanya lagi. Dari 0838-9453. Kamu siapa namanya ya? Katanya mau request lagunya Miki Zia yang aku udah lupa. Kalau Miki Zia siang ini kebetulan yang masuk adalah Skip dulu. Okay, kalau lo mau gue puterin sekarang. Dan tadi juga ada yang request nih, yang mau request lagunya Jazz. Tadi juga ada yang mau request Dewa 19 Kangen, tadi udah gue puterin juga. Terus juga ada dari siapa lagi nih, dari Haidar Irfan di Depok mau request lagunya Green Day atau Muse, yang apa aja udah gue puterin juga ya. Terus juga ada dari Agatha dari Batam. Halo Agatha, katanya mau request lagunya Jazz Bersamamu. Cakep. Boleh dong. Boleh. Ini gue masukin dulu sebentar ya. Ini spesial buat Agatha nih. Okay, ini spesial buat Agatha di siang hari ini. Tapi sebelum itu teman Produ, kayaknya satu lagu dulu buat lo yang merasa pengen diusahain gitu. Kayak gue tuh diperjuangin banget gitu. Kayak gue bingung pilih yang lama apa yang baru. Here we go. Mau kan?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Lemon dengan Limitless Anthem, teman Pro 2. Dan kamu masih ditemenin sama gue, Landa Krisandaru, di Pro 2 Hitlist putaran kedua. Yes, di Pro 2 Hitlist sama Pro 2, gue masih memutarkan lagu-lagu requestan kamu. Buat kamu yang mau request nih, berhubung belum waktu Jumatan, buat kamu yang masih mau request, boleh banget merapat ke hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, berhubung belum Jumatan, teman Pro 2, gue masih akan memutarkan request di siang hari ini ya, menjelang siang lah ya, karena udah gue nemenin dari pagi kan. Dan gue mau bacain dulu dari siapa nih, ada yang pengen gue bacain. Oh, waduh. Ini ada salah satu pesan berbahaya nih kayaknya. Karena kenapa gue bilang berbahaya? Karena katanya pesannya itu cukup deep gitu. Kita lihat apakah benar begitu. Sebentar ya. Oh, kalau kayak gini berarti tidak boleh sembarangan karena harus ada back sound ya, yang ini, yang mengiringi ya. Gue coba cari dulu suara yang pas nih buat ini. Oke, saatnya membacakan WhatsApp yang masuk nih, teman Pro 2, dari siapa nih? Dari No Name. Waduh, namanya No Name. Siang hari ini No Name menyapa gue di WhatsApp, teman Pro 2, dengan sebuah cerita katanya nih. Biasanya ini malam sih kalau gue bacain cerita, cuma ini siang-siang juga oke lah ya. Gak apa-apa, masih tetap akan gue bacain kok, tenang aja. Katanya No Name cerita, teman Pro 2, di siang hari ini. Hai Kak Elan, halo No Name. Aku mau request lagunya Tulus katanya, yang Teman Hidup. Sampai sini oke. Katanya lagu ini khusus buat kesayangannya aku yang lagi kerja dan berjuang demi mimpinya katanya. Wow, aku bersyukur katanya punya dia, karena sekecil apapun bentuk pencapaianku, dia rayakan seolah itu pencapaian besar katanya. Sweet ya kedengerannya ya. Terus katanya salah satunya, pertama kali aku ikut race marathon 10K di Jakim minggu lalu. Katanya di tengah kondisi aku, si orang spesial ini selalu mendampingi aku berproses sampai hari H katanya. Katanya suara dia mendominasi di sepanjang race. Oh, ini kayaknya dia panitia Jakim ya cowoknya ya. Terus dengan segala pencapaian, semoga segala pencapaian dia pun bisa selalu aku rayakan. Dan sekecil apapun pencapaian hidup aku dan dia, si orang spesial ini tuh, bisa kami rayakan bersama sampai satu liang nanti katanya. Wow. Sweet ya kedengarannya kalian. Pokoknya gue doain semoga langgeng-langgeng terus, semoga tidak banyak masalah di dalam hubungannya, dan apapun mimpi kalian berdua semoga tercapai. Amin. Iri nih gue jadinya sama si No Name dan pasangannya ya. Mungkin buat lo yang punya cerita yang sama, boleh mungkin diceritain ke gue. Tapi ini lagu spesial untuk No Name dan pasangannya, Tulus dengan Teman Hidup. Here we go.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang di Pro 2 Headless putaran kedua kali ini barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2. Dan tadi gue masih memutarkan request yang masuk di hari ini, apalagi kalau bukan di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tadi ada yang request ke gue, katanya halo kak, selamat siang. Dari siapa? Dari 0895-3243 sekian-sekian. Katanya halo selamat siang, katanya selamat siang, halo. Katanya mau request lagunya Kendris yang judulnya Semesta dong. Waduh, katanya lagu enak banget buat temen ini siang, apalagi pas lagi banyak pikiran dan butuh tempat untuk bercerita. Semoga bisa diputar. Tapi sorry banget, ternyata Kendris yang Semesta belum ada ya. Jadi mungkin buat kamu, mungkin kalau mau nyari yang lain nih, Kendris yang lain boleh, ataupun mau coba untuk lagu lain. Kendris adanya yang masih seperti dulu. Kalau kamu mau boleh nih, asik banget. Anyway, teman Pro 2 masih menjelang jam untuk Jumatan ya. Jadi buat kamu yang mau Jumatan, yang laki-laki gue ingatkan untuk jangan lupa Jumatan pastinya. Karena jangan lupa lu gak laki kalau gak Jumatan di siang hari ini, oke? Okay? Dan untuk menemani siang hari kamu, satu lagu yang bikin lo chill di siang hari ini. This is Nadif Basalamah. Here we go.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Terus cabut buat Jumatan dulu nih bentar. Tapi tenang, tanpa perdu, gue bakal tetap nemenin lo sampai nanti jam 3 sore nih. Untuk menemani lo yang kayaknya mau makan siang ataupun udah mulai jam istirahat nih di hari ini, boleh banget ya. Nanti gue bakal balik lagi sama Produ setelah Jumatan. Dan gue ingetin lagi buat cowok-cowok, jangan lupa untuk Jumatan. Kalau gak Jumatan, lo kurang ganteng hari ini. Sorry banget nih. Bye-bye teman Produ ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama gue, Landa Krisandaro. Di siang hari ini menemani makan siang kamu, teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau ada salah satu karakter legend banget yang diperankan sama Jim Carrey, teman Pro 2? Bukan The Mask, karena BTW gue juga salah satu yang suka banget nonton Jim Carrey. Dari juga The Mask, terus juga Bruce Almighty, terus juga ada apa lagi ya? Banyak banget filmnya, Ace Ventura. Itu film-film jadul BTW, teman Pro 2. Dan yang paling legend salah satunya adalah film bertema Natal, yaitu The Grinch, teman Pro 2. Dan konon kabarnya nih, gue baca dari akun bioskop. Nama akunnya lucu juga, bioskop. Katanya Jim Carrey itu sedang dalam tahap negosiasi untuk kembali memerankan Grinch di film baru Grinch, teman Pro 2. Waduh, gue jujur akan sangat tertarik. Tapi gue berharap banget sih bukan animasi ya, karena The Grinch basically tidak dibuat dengan animasi, tapi dengan full make up di tahun segitu dan tanpa CGI. Gue sih pengennya berharap kayak gitu. Kalau lo teman berdua, kira-kira apa film Jim Carrey yang paling lo suka? Coba kasih tahu gue di 08 11 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue pastinya, teman Pro 2 di santai siang kali ini menemani makan siang kamu. Teman Pro 2, lu tau gak sih kalau ternyata Jakarta kan sekarang sudah berusia 499 tahun, teman Pro 2. Dan rencananya Pemprov DKI Jakarta itu akan menggratiskan transportasi sama wisata di tanggal 22 sampai 28 Juni. Waduh, lu harus catat nih tanggalnya. Jadi untuk memperingati juga hari ulang tahun DKI Jakarta, teman Pro 2, ini akan diberlakukan untuk mostly sebenarnya adalah Transum yang di bawah dari BUMD ya, dari Transjakarta, MRT Jakarta, dan juga LRT Jakarta. Nah, tiga itu gratis tuh, teman Pro 2. Dan untuk tempat wisata yang gratis, teman Pro 2, itu ada Ancol, ada Ragunan, ada museum ya, beberapa museum yang di bawah DKI Jakarta, dan juga Monas, teman Pro 2. Nah, lu harus catat tuh, kira-kira lu mau kemana ya? Kayaknya ke Ancol sih asik ya. Nah, ini juga berlaku, teman Pro 2, sampai dengan 28 Juni. Jadi Senin, Sabtu sama Minggu tuh, 22, 27 sama 28. Waduh, 3 hari dicatat tuh, teman Pro 2. Kira-kira lo mau kemana? Kasih tahu gue.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada info nih dari Bursa Saham Indonesia, teman Pro 2, yaitu MSCI itu mempertahankan status emerging market dari Republik Indonesia, teman Pro 2. Nah, ini kemarin tuh sempat simpang siur, khususnya mungkin buat lo yang menaruh dana di saham ya. Ini tuh sempat simpang siur apakah Indonesia akan dinilai untuk keluar dari emerging market, diturunkan levelnya atau gimana. Nah, ternyata MSCI itu pertahankan status emerging marketnya Indonesia, teman Pro 2. Tapi MSCI itu menurunkan rating transparansi sahamnya. Wow, jadi ini juga gue baca dari kumparan.com, teman Pro 2. Jadi menurut MSCI, transparansi struktur kepemilikan saham yang belum memadai membatasi kemampuan investor institusi internasional untuk menilai jumlah saham yang beredar dan benar, yang benar-benar tersedia. Oh, jadi ini mungkin salah satu yang membuat investor di luar itu masih ragu untuk menaruh dananya di bursa saham Indonesia, teman Pro 2. Menurut lo gimana? Apakah ini akan jadi pertanda bahwa IHSG akan menurun atau justru to the moon ya kalau kata Bapak Menteri Purba ya?

kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada update sedikit dari musisi Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Buat lo yang ngefans banget sama Olivia nih, ternyata dia tuh mengungkap bahwa kondisi medisnya, teman Pro 2, kalau dia tuh pendengarannya itu yang punya pendengaran yang tuli sekitar 60% pada telinga sebelah kiri. Wah, ini gue baru tahu banget sih, teman Pro 2. Jadi saat diwawancara sama Kiss FM UK nih, dia tuh selain mempromosikan album, dia juga ngaku kalau ternyata dia tuh punya kondisi kesehatan yang cukup mengagetkan gitu. Nah, ini sebenarnya bukan kali pertama Olivia itu membahas keterbatasan pendengarannya, tapi di 2023 tuh dia juga pernah ngomong kalau kondisi itu udah ada sejak kecil sebenarnya, teman berdua, dan dia tuh benar-benar nggak tahu dan juga gak pernah menjalani tes sebelumnya. Nah, baru tahu akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian. Wow. Mungkin itu pentingnya medical check up ya, teman Pro 2. Jadi buat lo nih yang mungkin sedikit terganggu mungkin pendengarannya atau kesehatannya, mendingan lo better check up, cuy.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Ya yes, sama berdua ternyata ya. Gue tadi kan sempat membahas di pagi hari waktu gue otw ke RR itu lagi ada demo kan teman berdua di Jalan Merdeka Selatan. Dan ternyata gue baru baca nih beritanya keluar di OKZone, akhirnya sejumlah massa Tani Merdeka Indonesia dari APPSI menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan. Jadi bener teman berdua, tadi sempat ada demonstrasi di Jalan Merdeka Selatan ya, di mana itu akan menutup satu ruas jalan. Jadi kalau lo dari arah Patung Kuda mengarah ke Gambir itu tadi pagi ditutup. Nah semoga sih sebenarnya menjelang siang udah mulai bubar ya masa aksinya, dan juga sudah mulai membubarkan diri dan juga sudah mulai kondusif kembali gitu. Tapi anyway, menurut gue ini tetap hal yang sangat sah dalam negara demokrasi, di mana penyampaian unjuk rasa itu disampaikan dalam bentuk apapun dan juga dalam cara yang bertanggung jawab pastinya. Keren. Semangat terus untuk para demonstran ya.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau ternyata di Korea Selatan nih, selain culture pendidikan yang bagus ya, ternyata mereka tuh menindak tegas satu hal yang bernama bullying, teman Pro 2. Kenapa? Karena saat mereka punya riwayat, gak usah melakukan deh, mereka punya riwayat bullying aja, itu langsung ditolak sama kampus, teman Pro 2. Jadi ternyata di Korsel baru aja ada 162 calon mahasiswa yang tidak diterima atau ditolak, teman Pro 2, dikarenakan punya riwayat bullying, teman Pro 2. Dan ini gue baca dari Volkative ya, gokil banget, lo bayangin. Mereka belum terbukti untuk melakukannya di kemudian hari, tapi karena mereka punya riwayat aja udah gak diterima. Lo bayangin, semoga hal-hal kayak gini tuh, hal-hal yang baik di luar negeri tuh bisa diterapkan ya. Karena menurut gue udah gak keren cuy, bullying tuh udah gak kayak, mungkin kalau zaman dulu untuk mendisiplinkan, kalau sekarang udah gak kayak gitu caranya. Jadi buat lo yang mungkin masih punya habit bullying, atau lo punya riwayat dalam jadi korban bullying, lo mendingan speak up aja dan berani untuk melawan bullying pastinya.

coba buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Dul Jailani dengan jas putih. Waduh, kalau Soekarno bilang jas merah, Dul bilangnya jas putih ya. Ila Dul. Anyway, teman Pro 2, lo masih ingat gak sih dengan sebelumnya ya? Gue tuh teringat dan jadi salah satu band favorit gue, teman Pro 2. Kalau lo dengerin gue dulu main lama, gue tuh sangat amat mengagumi the one and only, siapa lagi, band Inggris terbaik kalau bukan Queen. Yes, memperdua. Kenapa? Karena dulu gue nonton film biopik terbaik menurut gue sebelum tergantikan Michael, teman memperdua, yaitu Bohemian Rhapsody ya. Terus abis itu, setelah Michael keluar, ternyata mampu untuk menggeser film biopiknya Queen, yaitu Bohemian Rhapsody. Tapi anyway, dua-duanya bagus. Dan yang lagi lo dengerin adalah lagu Queen yang berjudul Somebody to Love. Ini lagu juga legend, teman perdua. Gue nggak tahu ini tuh lagu di era itu bisa dibikin kayak gini gitu. Karena di era itu tuh cuma dua, antara rock kalau nggak jazz. Jadi nggak ada fusion di antara itu. Nah, menurut gue Queen ini unik gitu. Dia punya grand piano, tapi dia punya rockin style-nya juga, dan itu menurut gue keren banget. Dan aneh ya, teman perdua, lu kalau dengerin lagu-lagunya Queen, mostly mereka tuh bikin aransemen dan juga vokal, kan mereka nggak mungkin pakai AI di zaman itu. Mereka tuh bikin harmonik yang keren banget antara vokal sama gitar. Kayak di lagu ini nih, vokalnya Brian May sama Roger Taylor sama Freddie Mercury itu ngeblend banget, coy.

Mungkin kalau lu juga fansnya Queen, teman berdua, siapa tahu bisa bertukar knowledge ya kita. Boleh kita ngobrol-ngobrol nanti, teman berdua. Kalau menurut lu, teman berdua, itu tadi versi gue, Queen sebagai band terbaik yang pernah gue tahu. Kalau menurut lo, siapa band di dunia yang terbaik, teman berdua? Kasih tau gue coba di 0811-800-105. Gue masih punya waktu buat nemenin lo, teman berdua. Di jam terakhir di santai siang kali ini.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak ngerasa banget nih, udah hampir jam 3 sore, teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjutin di sore ceria barengan sama Edit Tama. Sampai nanti, ya sampai dia capek lah pokoknya, teman Pro 2. Dan juga nanti kayaknya dia bakal ngobrol sama salah satu komunitas ataupun mahasiswa, teman Pro 2, di sore ceria. Jadi pantengin terus nih biar lo bisa dapat insight baru dari komunitas-komunitas. Katanya ini ya, komunitas musang jantan ya nanti sore, Edit ya. Komunitas sabung ayam itu. Abis ini bakal diturunin sama Edit Tama, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta. Elanda Kristen dari Signing Off The Air. And have a great day, teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: selanjutnya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gua, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Well, informasi yang pertama kita buka dari Agnes Mo yang bergabung sebagai pengisi suara di film animasi Hollywood berjudul Groove Tales. Proyek ini dipimpin oleh sutradara peraih Emmy Award Bob Logan, di mana Agnes di sini akan beradu akting suara dengan bintang besar seperti Ansel Elgort, Halle Bailey, Chris Ludacris Bridge, dan juga Alan Ritchson. Film produksi Imprint Entertainment ini menceritakan tentang seekor tikus muda di New York yang bermimpi menjadi penari kelas dunia.
1: Info Pro 2.
2: Well, informasi yang kedua, ada Olivia Rodrigo yang kemarin memberikan kejutan dengan muncul di konser penutup No Doubt di Las Vegas Pier di tanggal 13 Juni kemarin. Olivia naik ke atas panggung setelah Gwen Stefani merespon sebuah poster unik dari barisan penonton. Momen seru ini bertepatan dengan perilisan album studio ketiga Olivia Rodrigo berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love di tanggal 12 Juni kemarin.
1: Info Pro 2.
2: Well, informasi yang ketiga ada Recording Academy yang mengumumkan perubahan besar untuk ajang Grammy Awards ke-69 dengan menambah 5 kategori baru termasuk Best Asian Pop Music Performance, dan aturan untuk kategori Best New Artist juga berubah teman Pro 2 yang dimana memungkinkan musisi mendaftar hingga maksimal 4 kali. Selain itu, syarat jumlah lagu baru untuk kategori album diturunkan menjadi 66%.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore Jakarta. Ada Edi Taman nemenin lo di sore ceria hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat 19 Juni 2026. Nemenin lo sampai nanti jam 7 malam tentunya. Gue bakal seru-seruan di sore hari ini tentunya. Bakal update-update, ngebahas soal hal-hal yang seru, yang lagi rame. Kira-kira ada apa yang rame ya? Dan pokoknya nanti juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang ya di jam 4 sore nanti, yang tentunya mungkin lu bisa dapat insight di situ ya. Semoga ya. Pokoknya gue bakal nemenin lo teman Pro 2 di sore hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

107 FM Bro Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan sama Edit Menilo di sore hari ini tentunya ya. Gimana nih hari Jumatnya sama Bro 2 di jam 3 lebih 18 menit ini? Lo lagi ngapain? Update mungkin? Buat lo yang lagi di kantor, gue yakin ini jam-jamnya lo mager buat ngerjain ya. Apalagi ini jam-jam rawan kalau misal bos lo tiba-tiba minta sesuatu. Ah, itu dia. Atau mungkin biasanya mungkin orang-orang pada lu sama teman-teman lu ya, kayak mungkin keluar duduk-duduk di luar gitu kan sambil nunggu waktunya pulang. Atau mungkin kalau cari cara, biasanya nih, biasanya kayak lu ngeplay video Windows update biar kalau lu disuruh sesuatu gak dikerjain gitu ya. Aduh, punya alasan, astaga. Tapi gue gak tau kenapa ya, kayak hari Jumat ini jam-jamnya biasanya, kalau gue di kantor biasanya ngobrol sama teman-teman kantor gue. Dan gak tau kenapa ya, kalau mungkin lo pernah ngalamin juga ya, kalau lo misal tiba-tiba melihat sesuatu, hal yang mungkin lagi lo omongin atau hal yang sama-sama ngerti gitu sama bestie lo, sama sahabat lo, sama temen lo, ketika lo bertatapan mata doang, lo udah tahu gitu. Jadi ketika lu tatapan mata sama teman lu, tiba-tiba ketawa aja gitu karena sama-sama paham gitu apa yang akan diomongin gitu kan. Nah, tapi ternyata ini ada sebuah penelitian teman Bro 2 yang ini ternyata bukan kebetulan doang ya. Ada sebuah studi yang diterbitkan di Nature Communication yang menemukan bahwa otak dua orang yang berteman dekat ini cenderung bereaksi dengan cara yang serupa saat melihat stimulus yang sama gitu ya. Jadi para peneliti ini bahkan bisa ngeprediksi seberapa dekat hubungan dua orang hanya dari seberapa mirip respon otak mereka. Nah, itu teman Bro 2. Jadi ini dipantau ya, sebanyak 42 mahasiswa dipantau aktivitas otaknya lewat fMRI ketika menonton berbagai video, mulai dari klip musik, dokumenter, sampai video hewan lucu ya. Jadi hasilnya semakin dekat pertemanan dua orang, semakin mirip juga nih pola aktivitas otak mereka. Nggak sampai situ aja, efek ini tetap ada meskipun sudah dikontrol untuk faktor seperti usia, gender, dan juga latar belakang etnis teman Bro 2. Jadi emang seklop itu otaknya ya. Jadi jangan heran kalau lo cuman tatap-tatapan sama mata teman lo, lo bisa ketawa gitu, sama gitu kan, karena responnya emang sama gitu. Tapi percuma lah ya, temenan doang ya kan, kalau statusnya kalian deket klop tapi temenan doang ya, sebatas teman. Kalau kata Budi Doremi mah, ini mah friendzone namanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Well, sore serius masih ditemenin sama Edit di hari ini, teman pro 2, di hari Jumat 19 Juni 2026. Anyway, gue mau ngingetin aja buat lo semua, teman pro 2, jangan lupa buat download aplikasi RRD Digital di App Store atau Play Store. Buat lo semua yang mungkin orangnya mobile banget ya, sering kesana kemari membawa RRD Digital, iya, mikirnya alamat kan? Ya elah, jok saya tidak serdah itu. Jadi buat lo semua yang mungkin pengen dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, tenang aja, bisa sekarang ya. Tinggal buka App Store atau Play Store, langsung download aja RRI Digital ya. Habis itu buka aplikasinya, tinggal cari Pro 2 FM dan langsung dengerin suara Edit sekarang juga dimanapun dan kapanpun ya. Jadi buruan download sekarang aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

Selamat FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit Ama di Sore Ceria. Habis ini gue mau ngobrol-ngobrol ya bareng sama seseorang yang tentunya insightful banget karena dia adalah seorang mahasiswa yang kalau gue lihat sih dia mendapatkan sebuah golden ticket. Nah itu apa tuh? Nanti ya tentunya di jam 4 nanti gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Hafir Mahardika teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Si Aldiana di sore ceria.
1: Halo halo, selamat sore. Masih bareng sama Edi nemenin lo di sore ceria hari ini, tentunya di hari Jumat 19 Juni 2026. Dan hari ini tepatnya di jam 4 sore gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang dia ini berprestasi banget ya. Ada Hafir Mardika, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia punya golden ticket nih di Universitas Erlangga. Dan tentunya masih banyak lagi prestasinya ya, nanti kita bakal bahas tentunya. Jadi buat lo semua, pastiin buat stay tune terus di sore ceria hari ini. Jangan kemana-mana ya, karena nanti kita bakal balik barengan sama Hafir Mardika.
2: Dulu spell

0: Masih kena macet? Sabar ya, masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
1: Halo, halo, masih di Sore Ceria, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Javier, ya. Halo.
2: Halo Kak.
1: Halo, salam kenal. Selamat sore Javier.
2: Selamat sore Kak.
1: Gokil. Ini gue tadi sempet scrolling-scrolling, kepoin dikit soal Javier gitu kan. Ini emang kayaknya sibuk banget nih ya kalau dilihat di sosmednya ya.
2: Iya nih Kak, kayaknya.
1: Apa lagi ada agenda apa nih akhir-akhir ini nih? Lagi kalo, sibuk apa sekarang?
2: Kalau sekarang nih sambil nunggu PPKMB, ini lagi sibuk. Aku kebetulan seminggu ini fokus ada ikut 3 lomba.
1: Wow, 3 ya, lomba? Apa aja ya, itu?
2: Itu semuanya itu sih, penelitian sama esai
1: gitu. Oh, wow, esai.
2: Terus kemarin itu aku jadi bagian dari OPPO Campus Ambassador. Jadi yang paling muda banget nih, dari 150 orang se-Indo. Dia kan udah semester 3, semester 6 nih. Aku baru maba kemarin dapat exclusive invitation dari OPPO malahan.
1: Wow.
2: Yang lagi aku dapat jalur undangan dari OPPO.
1: Wow, gokil banget ya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Nama lengkap lu, terus lu dari mana, kampus mana, silakan mungkin boleh kenalan dulu.
2: Oke, baik. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Javier Lumardika, aku dari Universitas Airlangga. Kebetulan aku kemarin dapat golden ticket dari UNAIR.
1: Okay.
2: Dan sekarang aku dari jurusan pariwisata.
1: Oh, wow, pariwisata ya. Itu emang lu yang pengin ke jurusan pariwisata atau gimana tuh ceritanya bisa pilih
2: pariwisata? Emang pengin di pariwisata sih, Kak. Soalnya dari dulu sih.
1: Oke. Nah, tapi tadi kan bilang golden ticket ya. Mungkin gue jujur baru pernah dengar si golden ticket ini karena kalau yang gue tahu sekarang adalah SNBP ya, sama apalagi satunya
2: SNBT, SNBT sama Mandiri.
1: Oh, sama Mandiri gitu ya. Nah, kalau golden ticket ini tuh apa sebenarnya?
2: Kalau Goltik tuh sebenarnya ini jalur, kalau biasanya SNBP itu di bulan apa ya, pembukaan Februari ya Kak. Ini pembukaan Februari nih. Kalau Goltik itu biasanya sebelum pembukaan SNBP, jadi mereka tuh jalur khusus undangan. Kalau SNBP kan emang undangan jalur prestasi ini.
1: Betul.
2: Nah, kalau Goltik ini kayak special invitation juga bagi mereka yang mempunyai prestasi luar biasa gitu.
1: Oke. Berarti tapi nggak dilihat dari nilai aja, nilai raport aja berarti ya?
2: Justru kalau di UNAIR itu, karena ini ya Kak, setiap penilaian sekolah itu kan beda-beda. Ada yang eligible 1 tuh di sekolah A nih, mentok 92. Dan di sekolah lain eligible 10-nya Kak ada 95 gitu. Kan parameternya nggak sama gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, jadi UNAIR tuh selain ngelihat faktor-faktor kayak akreditasi sekolah dan sebagainya, mereka juga ngelihat dari prestasi yang dia capai sebagai pembanding gitu. Bahkan kemarin aku nilaiku nggak sampai 90. Eligible-nya nggak ada yang sampai 90 ke atas seperti itu. Memang kebijakan dari sekolahnya seperti itu.
1: Oke.
2: Dan dari dulu kayak gitu. Dan ada temanku yang sekolahnya dari dulu kayak nilainya bisa atas banget gitu loh. Nah, jadinya sekarang banyak PTN yang lebih selektif dan melihat dari faktor prestasi yang jelas seperti itu, Kak.
1: Oke. Tapi ceritanya maksudnya bisa dapat golden ticket itu apakah lo daftar kayak ngisi form segala macam atau gimana, atau benar-benar kayak diundang aja gitu?
2: Kalau Goltik nih aku daftar juga, namanya ada Airlangga Education Expo nih. Itu nanti itu ada kayak kegiatan pameran di UNAIR dan sebagainya, webinar gitu. Dan itu ada kota SNBP-nya, kota golden ticket-nya. Dan gongnya tahun ini itu sangat amat dikit yang dapat golden ticket daripada tahun sebelumnya.
1: Karena
2: tahun ini cuma 68 se-UNAIR dari yang daftar 3.000 lebih.
1: Wow. 68 dari 3.000 lebih.
2: Itu sekitar 1,62%.
1: Wow, gokil sih, gokil bisa dapet ya. Tapi lu tuh emang dari dulu udah sering ikut perlombaan kah, atau lu aktif di komunitas, organisasi atau apa tuh sebenarnya?
2: Kebetulan aku dulu emang udah aktif di ketiga itu sih, organisasi akademik non akademik. Kalau organisasi sendiri aku dari ketua OSIS, kemudian di ketua umum forum OSIS provinsi, habis itu ke forum OSIS nasional.
1: Oke. Wow. Gitu. Sampai nasional ya itu ya?
2: Iya, jadi itu kayak diseleksi 100 ketua OSIS terbaik gitu untuk ikut ISLC di UI. Ntar kebentuk yang namanya Forum OSIS Nasional.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Oh, Forum OSIS Nasional. Itu tuh apa maksudnya? Program-program si Forum OSIS Nasional tuh apa aja?
2: Prokernya tuh banyak sih, Kak. Kan itu bentuknya forum, berarti kan terikat kayak forum. Mereka mendengar aspirasi dari teman-teman OSIS, bahkan ada proker-prokernya kayak webinar, seminar, dan sebagainya gitu.
1: Oh, wow. Oke.
2: Soalnya kan bentuknya forum, beda sama yang organisasi kayak OSIS sekolah. Yes. Itu kan ada proker yang ada event gitu kan.
1: Betul. Oke, berarti itu jatuhnya forum, eh. Oke, yeah. Selanjutnya apa tadi?
2: Kalau udah habis dari pro OSIS-OSISan nih, tiga itu udah aku ke ada akademik tuh aku ikut-ikutan. Aku dari kelas 10 aku duta pelajar anti korupsi.
1: Wow.
2: Provinsi Jawa Timur.
1: Okay.
2: Terus kemarin tuh yang terakhir kalau di Agit terakhir nih, ini tuh parlemen remaja aku.
1: Oh, parlemen remaja. Itu nasional berarti ya?
2: Nasional, program dari DPR RI langsung, dan itu yang membuat aku ke-mention bahkan di notis rektor. Selain aku anggota FON, 100 ketua OSIS nasional, terus parlemen remaja itu yang membuat menonjol. Tapi aku ikut banyak hal dari masa SM aku, kayak lomba esai. Aku sering juara lomba esai dulu. Okay. di UNER, UB, ikut KTI, habis itu apalagi ya, aku delegasi dari Provinsi Jawa Timur untuk Forum Pelajar Indonesia di Jakarta juga.
1: Wow.
2: Di PB OSIS Fest kemarin juga masuk top 50 ketua OSIS nasional yang memperebutkan golden ticket IPB University. Pas aku kelas 11, dan itu posisinya ketua OSIS lainnya kelas 12, jadi aku kelas 11 sendiri.
1: Wow, itu. gokil.
2: Emang masih emang ada beberapa lagi sih, Kak.
1: Alright, nanti kita masih punya banyak waktu, nanti kita bakal bahas lagi teman berdua ya, bareng sama Javier. Dan buat lo semua yang ingin bertanya ya, penasaran sama Javier, mungkin kayak perlu nih tips and tricknya gimana sih biar dapat golden ticket, nanti kita bahas ya. Dan buat lo yang ingin bertanya, boleh banget ya. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita bakal balik lagi. Jadi pastiin tetap station terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Masih kena macet? Sabar ya, masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
1: Well, masih di Sore Ceria, masih bareng sama gue Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Javier. Alright, berarti lu kan udah sibuk banget nih ya dari masa-masa SMA, berarti dari kelas 10 bahkan tadi udah ikut lomba-lomba, udah ikut forum-forum gitu, OSIS nasional, terus juga sampai ke parlemen remaja gitu kan. Tapi gimana caranya bisa akademik tuh tetap jalan tuh gimana bro?
2: Biar nyeimbangin ketiga itu ya.
1: Iya, maksudnya kan pasti bakal sibuk banget kan dengan aktivitas lu segala macam.
2: Satu hal yang nggak boleh ketinggal, kalau ini sampai kejadian berarti pasti akan ada kurang, adalah sakit gitu. Kita nggak boleh sakit gitu. Sebenarnya itu sih kak.
1: Iya sih, benar sih.
2: Itu kalau aku sakit sehari gitu aja, tugasku numpuk, banyak deadline yang nggak kejar, dan itu fatal kedepannya gitu.
1: Oke.
2: Nah, untungnya aku selama 3 tahun ini alhamdulillah nggak terlalu banyak sakit gitu.
1: Oke.
2: Nah, itu PR-nya aja. Cuma kalau awal-awal itu mungkin yang agak repot, tugas-tugas dari sekolah ya, apalagi aku sering ke luar kota buat ikut lomba.
1: Betul.
2: Buat ikut kegiatan. Apalagi aku awal kelas 10 sama kelas 11, itu sering banget bolak-balik Blitar, Jakarta gitu.
1: Benar.
2: Bahkan aku sebulan pernah 3 kali gitu loh.
1: Wow.
2: Iya, bolak-balik gitu kak, di saat gara-gara satu event gitu.
1: Benar. Itu
2: lumayan capek tugasku, bahkan pernah kayak ada yang ketinggalan. For example, aku pas semester 3 nih. Awal-awal tuh aku masih bisa ngimbangin, karena kan materi kelas 10 kan masih gampang-gampang ya.
1: Betul.
2: Awal-awal. Nah, mulai kerasa itu semester 3, aku sering dispen.
1: Yes.
2: Terus tugasnya sangat amat banyak gitu, tugas waktu. Terus ya udah nih, tugas-tugasnya banyak, aku sering dispen. Pas pulang udah mau penerimaan rapor. Nah, aku akhirnya ngebut tugas nih, karena tugas susulan pasti nilainya kan lebih rendah kan.
1: Betul.
2: Daripada tugas yang dikumpulkan on time gitu nih. Nah, itu yang jadi PR, bahkan rankingku, aku kan dulu selalu konsisten di 3 besar. Nah, di itu aku keluar dari 5 besar. Tapi alhamdulillah itu udah balik ke setelan pabrik, ke masuk 3 besar lagi. Yang benar-benar jadi problem itu bagaimana sih kita manage waktu yang benar antara akademik, non-akademik, sama organisasi. Kalau aku sekarang ya, contoh pas kelas 3 aku mulai sadar kalau akademik tuh tetap harus jadi priority gitu loh.
1: Yes.
2: Dibandingkan
1: lain. Betul. Jadi prioritasnya tetap akademik, tapi setelah itu boleh lah ya ikut, maksudnya ke organisasi, ikut lomba-lomba segala macam, jalan juga gitu kan.
2: Benar.
1: Tapi gimana nih, maksudnya ketika lo dispen kan berarti lo harus ngejar materi ya kan? Materi sekolah kan. Itu gimana belajarnya tuh? Belajar sendiri berarti di rumah?
2: Belajar sendiri, apalagi aku dulu ada les juga ya kak, kadang ada dibantu les.
1: Wow.
2: Tapi itu lesnya aku kan les, itu bukan les yang umum, aku les UTBK kelas 11 akhir tuh. Bukan les yang umum untuk persiapan, untuk ngejar PTN, bukan untuk les biasa gitu.
1: Oh wow,
2: bahkan... Jadi aku tetap belajar sendiri kalau ada tugas-tugas yang numpuk gitu.
1: Bahkan kelas 11 udah langsung les buat PTN ya, UTBK ya?
2: Iya sih kak.
1: Tapi pernah nggak sih ada polemik gitu, maksudnya sama orang tua pasti kan, di balik lo yang sibuk kesana sini keluar kota, tapi sempat juga kan nilainya turun juga, bahkan keluar dari 5 besar gitu, sempat ada kayak dari orang tua kayak ada udah deh kurangin kegiatannya atau gimana gitu nggak?
2: Pernah sih kak, pas itu pas anjlok nggak masuk 5 besar tuh langsung udah kurangin dulu semester 4 udah di hold dulu untuk keluar-keluarnya, fokus akademik. Ya udah aku fokus akademik, sama ada lomba dikit sih, ada lomba tapi nggak seintens itu gitu.
1: Oke, berarti ketika turun itu udah langsung mengurangin ya?
2: Iya, mengurangin hal tersebut.
1: Wow.
2: Dan alhamdulillah comeback lagi, tas udah dapat kepercayaan dari orang tua, ya udah aku ngegas lagi nih. mempertimbangkan akademiku juga harus oke. Karena ketika akademiku anjlok, aku udah langsung di reminder, udah di hold dulu keluarnya. Soalnya akademik itu harus prioritas gitu.
1: Oke, iya sih benar-benar. Tapi gue penasaran sih, maksudnya kayak seorang siswa ya SMA apalagi mungkin banyak yang pinginnya tuh kayak main, seneng-seneng aja sama teman-teman. Tapi lu milih lebih ke banyak kegiatan, banyak ikut lomba, dan fokus akademik gitu. Siapa sih sebenarnya maksudnya yang ngedorong lu, atau mungkin alasan lu gitu ya, kenapa lu akhirnya milih buat ikut banyak kegiatan, dan juga milih buat ikut lomba-lomba, daripada mungkin nyediain waktu buat main sama teman-teman, jalan-jalan mungkin kemana, keluar kota gitu kan.
2: Nah kalau aku ini sih kak, aku tetap bisa apa namanya, bisa senang-senang, seumpama kayak apa, tetap bisa life balance gitu. Ketika libur panjang gitu. Cuma aku tuh ada satu prinsip yang kutakutin adalah ketika aku nggak mempersiapkan diriku lebih baik awalnya, takutnya nanti nyeselnya di belakangan gitu loh.
1: Iya sih, bener sih.
2: Gitu, itu salah satu mindset yang kutanemin. Lebih baik aku capek sekarang, aku ngejar ini itu pontang-panting. Yang penting nanti aku, contohnya aku nerima PTN lebih dulu daripada teman-temanku yang harus berjuang terlebih dahulu gitu loh.
1: Yes.
2: Nah, itu adalah salah satu contoh yang aku terapin gitu. Jadi aku bahkan dari SD gitu harus, pokok aku harus ngejar akademik dulu. Non akademik aku dulu kan ikut SSB juga SD.
1: Oke. Nah,
2: dan yaudah tetap akademik priority gitu loh. Biar apa namanya nggak nyesel kedepannya gitu.
1: Oh oke, okay. berarti lu punya prinsip yang kuat yang akhirnya lu berani dan ya melakukan dengan ya bisa dibilang pontang panting lah ya, ngejar akademik segala macem, prestasi terus dikejar gitu. Tapi tetap nggak ngelupain buat apa ya, kalau bahasa sekarang work life balance gitu ya.
2: Iya,
1: seru-seruan sama temen, dan bahkan gue lihat juga lu sempet nonton konser. Dan ternyata Javier ini suka rock ya, rock metal loh, gokil ya. Dari muka sama sukanya tuh beda ya, agak jauh ya.
2: Semua orang kayaknya bilang gitu deh.
1: Semua orang bilang gitu ya.
2: Iya.
1: Bener. Tapi ada nggak sih maksudnya yang lu lakuin ketika, ya pasti ya namanya kita manusia ada rasa jenuh, rasa males gitu ya, ketika harus belajar, harus ikut organisasi segala macem. Ada nggak maksudnya tips and triknya gimana cara bisa ngebalikin rajin lagi, rasa malesnya tuh diilangin gitu, gimana?
2: Kalau rasa malas biar diulangin, sebenarnya rasa malas dan mager itu wajar ya.
1: Wajar. Untuk
2: wajar dan wajar banget. Aku biasanya ingat ini sih, kayak satu kalimat, dirimu malas-malasan sekarang, nanti impact-nya akan jauh lebih banyak ke depan gitu loh. Jadi mending banget nih. Aku gini sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku malas-malasan beberapa menit nggak apa-apa, kayak apa minggu gitu take rest gitu dulu nggak apa-apa. Cuma besok harus sudah produktif lagi. Karena apa? Aku udah ngebuat namanya to-do list. Aku dari awal masuk sekolah tuh, dari sebelum bangun kelas aku udah ngebuat to-do list achievement, apa yang harus aku dapetin di semester ini, dan itu harus aku targetin gitu kak.
1: Okay.
2: Jadi itu udah terbiasa tersusun secara rapi, secara struktural gitu loh. Nah jadinya aku lebih apa namanya ngerti. Jadi seumpama ini udah ke-achieve nih, contoh ada 5 apa namanya, contoh ada 5 target, contoh aku pengen lolos duta A, B, C, terlebih itu pengen juara lomba 1, 2, 3 gitu kan, 5 seumpama 5 nih.
1: Yes.
2: Nah itu udah dapat 3 nih, udah dapat 3, ternyata masih sisa beberapa bulan. Ya udah aku agak nyantai dikit nggak apa-apa gitu loh. Soalnya udah bagian kecil. Jadi aku ngebuat to-do list ya kak. Gimana sih biar nggak malas-malasan? Ya inget tujuan awal goals kita apa. Kalau aku goalsnya, aku pengen dapetin PTN jalur golden ticket gitu. Jadi aku harus berjuang mati-matian. Aku udah tahu golden ticket tuh nanti apa namanya, duluan masuk PTN udah ada jaminan sebelum SNBP gitu loh.
1: Oke.
2: Jadi aku udah menyadari itu dari kelas 10.
1: Wow.
2: Makanya aku juga nge-push nyalonin sebagai ketua OSIS gitu loh.
1: Oke, wow, gokil. Tapi maksudnya jarang sih kayaknya, kalau mungkin zaman gua tuh kayaknya jarang, maksudnya anak-anak kelas 10 tuh udah sadar kayak lu mau kuliah di mana, PTN mana, bahkan sampai ke golden ticket tuh mungkin minim informasi ya. Nah kalau lu tuh tahu dari mana? Apa lu emang sering browsing kah atau gimana tuh? Atau dari orang tua mungkin yang ngasih tahu?
2: Kebetulan gini sih kak, aku ngeliat, aku kan main IG ya dari SMP tuh. Terus aku sambil mantengin, kayak aku sering ngefollow kayak akun-akun lomba, terus informasi event yang bergengsi dan sebagainya. Itu udah aku targetin gitu. Aku awal-awalnya juga browsing gitu untuk program-program itu, tahu dari media sosial. Makanya aku bisa mempersiapkan diriku lebih gini dulu sebelum orang lain nyadar, ternyata ada gini. Aku udah mempersiapkan itu dulu dari zaman kelas 9 gitu loh.
1: Oke, wow, gokil sih. Sangat-sangat terstruktur ya.
2: Iya.
1: Karirnya gitu. Ya. Tapi kalau tadi kan ngomongin soal goals gitu kan, tiap semester kah atau tiap apa tuh berarti goals?
2: Tiap semester aku.
1: Tiap semester ya. Tapi ada nggak, maksudnya goals yang akhirnya nggak kesampaian tuh ada nggak sih?
2: Untungnya nggak sih kak.
1: Oh nggak ada ya? Wow.
2: Nggak ada.
1: Wow. Win rate-nya 100% berarti ya?
2: Alhamdulillah iya. Bahkan aku belum pernah kalah juara lomba esai.
1: Wow, gokil sih. Nulis esai sih pusing sih, jujur. Sebagai yang pernah kuliah. nulis esai itu pusing sih kalau menurut gue ya. Gak tau kalau menurut Javier gitu, karena udah sering juga nulis esai gitu kan. Alright, tapi ada gak sih maksudnya mungkin secara umum gitu ya, secara sebagai kita anak SMA gitu kan, biasanya apa sih kesalahan yang sering dilakuin sama siswa SMA gitu yang akhirnya mungkin karirnya agak-agak melenceng nih dari targetnya gitu, ada gak sih kesalahan yang umum sering terjadi?
2: Sebenarnya yang kesalahan yang umum ya menurutku ini sih kak, ini penting banget buat teman-teman yang baru mau masuk kelas 10 di SMA ataupun SMK nih.
1: Betul.
2: Gitu. Nah biasanya orang tuh kalau masuk kelas 10 awal-awal agak nyantai dulu. Mereka kak yaudah nyantai, nanti kan pressure-nya akan lebih gede di kelas 11.
1: Betul.
2: Justru salah teman-teman semuanya, okay. Ketika kalian apa namanya awal masuk kelas 10 itu adalah it's time to explore gitu. Mm-hmm. Explore passion kalian di mana, bidang kalian di mana, kalian sukanya apa gitu. Itu adalah waktu yang cukup untuk mengeksplor. Jadi kelas 10 itu sebenarnya mencari jati diri sih kalau menurutku. Makanya aku dari dulu kelas 10 tuh ikut duta, ikut organisasi, ikut lomba. Sampai aku tahu oh ternyata passionku sebenarnya itu selain di leadership sama ikut lomba. Aku enggak passion di duta, aku ngerasa gitu. Soalnya okay. Aku udah pernah nyobain duta gitu di kelas 10.
1: Oh, wow.
2: Jadi itu adalah waktu untuk kalian eksplor di mana jati diri kalian gitu.
1: Yes, yes, yes. Berarti
2: itu yang kesalahan sering umum banget orang-orang.
1: Benar ya, berarti kelas 10 itu waktunya buat explore ya, mencoba banyak hal, lu ikut lomba, ikut organisasi, cari mana yang lu suka, baru akhirnya ketika lu udah punya, langsung deh, itu jadi target berarti ya, nanti benar, di benar. Kelas 11 dan 12 gitu ya. Benar-benar, tapi mungkin ada gak sih kayak tips-tips gimana caranya, mungkin kan banyak ya, maksudnya orang-orang yang minder gitu kan, ingin punya cita-cita yang tinggi, misal masuk kampus-kampus idaman gitu ya, UGM, UI, Universitas Erlangga mungkin gitu, tapi gimana nih cara-caranya biar gak minder gitu?
2: Nah itu sih, sebenarnya kadang orang tuh insecure ya, ini insecure nih sangat wajar sebenarnya, cuman fun fact ya guys, orang-orang kalau terbiasa kayak ngerasa lebih rendah dari orang kayak insecure dulu sebelum bertanding gitu, itu salah satu bentuk sugesti. Jadi okay. Itu membentuk mindset kita otomatis.
1: Yes.

0: membentuk pengaruh. Menang lomba itu ngebentuk apa namanya kepercayaan diri.
1: Yes.
0: Jadi aku menang lomba, ikut event bergengsi dan lolos, menambah kepercayaan diri lagi. Dan akhirnya aku ya udah pede gitu.
1: Oke.
0: Tapi apakah pernah di titik kadang insecure? Pernah, pernah kok di titik insecure. Tapi cara ngatasinya, ya aku apa apa sambil ngaca, ngomong sendiri gitu kan,
1: Oke.
0: ngomong. Terus habis itu aku inget juga apa yang diomongin sama orang tuaku. Cobain aja dulu, aku suka nih hashtagnya Nike gitu.
1: Just do it ya.
0: Just do it gitu.
1: Iya benar, yang penting lu lakuin dulu, cobain dulu aja gitu.
0: Bener.
1: Urusan masanya nanti gimana ya itu urusan nanti lah ya. Yang penting kita berani dulu untuk mencoba ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Javier. Tentunya masih di Sore Ceria, jadi pastiin buat stay tune terus di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Masih kena macet? Sabar ya, masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
1: Masih di Sore Ceria, masih barengan sama Javier di sore hari ini. Alright, bro. Kalau lo ada gak sih maksudnya satu kebiasaan yang menurut lo itu berharga banget dan mungkin mempengaruhi lo gitu selama lo mungkin ikut organisasi, ikut apa forum-forum, lomba, dan pendidikan akademik tentunya. Ada gak?
2: Suatu hal yang gimana tuh, Kak?
1: Kebiasaan yang lo lakuin.
2: Kebiasaan ini sih, ini penting juga sih menurut lo. Ngerjain tugas ketika dikasih ya hari ini.
1: Oke.
2: Contohnya, nggak usah nunda-nunda sesuatu yang harus dikerjakan. Itu sih kebiasaanku yang dari dulu. Seumpama aku besok ada deadline terus dikasih tugas hari ini, malamnya aku kerjain gitu agar besok sudah bisa mengerjakan tugas yang lain, seperti
1: benar,
2: itu.
1: Benar. Jangan jadi tim kebut semalam ya.
2: Iya, tapi kalau ada something yang mengharuskan kebut semalam ya, iya, kadang juga
1: betul, tergantung kondisi aja gitu. Jangan, iya, tapi jangan semua harus nunggu mepet dulu baru kerjain gitu ya. Kalau misal udah ada yang harus dilakuin ya lakuin sekarang gitu kan. Berarti lu tetap ngelis ya apa yang lu kerjain tiap harinya ya?
2: Iya bener, aku belajar dari buku Atomic Habit tuh. Di sana tuh diomongin kalau sesuatu yang kita harus kerjakan besok tuh biasakan untuk ditulis. Okay. Aku nangkep satu hal dari situ ketika baca buku itu ya. Dan itu mempengaruhi cara hidupku juga. Jadi apa-apa yang aku mau kerjain, contoh nih Kak, aku hari ini kan ada siaran, terus habis itu nanti malam ada persiapan untuk bimbingan beasiswa dan sebagainya.
1: Yes.
2: Aku ngelis nih, nanti jam 3 sekian sampai jam 5 aku ada siaran bareng RRI gitu. Nah ntar malamnya aku ada bimbingan jam segini, jadi aku biasain. Terus besoknya aku biasanya ngelisnya malam ini sih, besok ada kegiatan, malam ini aku ngelis.
1: Oke. Berarti tiap malam lu harus bikin schedule ya, besok kira-kira apa yang harus dikerjain, jam berapa sampai jam berapa gitu ya.
2: Nah benar-benar.
1: Tapi kalau semisal ya ada hal mendadak yang harus dilakuin, gimana tuh cara arrange jadwal itu?
2: Kalau seumpama ada hal mendadak kita, seumpama tabrakan atau gimana tuh?
1: Tabrakan, tiba-tiba misal di hari H, misal tadi lu semalam udah bikin jadwal, tiba-tiba hari ini ada sesuatu yang benar-benar harus urgent dilakuin di saat ini juga. Apa yang akhirnya harus lu gugurin tuh?
2: Nah kalau itu kan kita melihat ini dulu sih, situasi dan kondisi. Kita lihat skala prioritas terlebih dahulu nih. Ataukah itu memungkinkan untuk izin? Kalau itu mungkin untuk izin ya berarti yang bisa izin aku nomor 2 kan dulu gitu.
1: Oke.
2: Berarti kita balik lagi lihat skala prioritas sih, Kak.
1: Oke. Skala prioritas mana yang kira-kira bisa ya dalam tanda kutip kita gugurin dulu ya, dalam tanda kutip ya. Yang mungkin bisa di reschedule ke besoknya mungkin,
2: nah,
1: gitu ya.
2: Betul, Pak.
1: Itu bisa ya gitu, benar-benar. Tapi kalau semisal ya kita mungkin berandai-andai aja ya. Kalau bisa kembali ke masa-masa dulu gitu ya. Kira-kira ada enggak sih nasihat atau pengin hal-hal yang pengin lu sampein ke diri lu sendiri gitu?
2: Kalau ini sih karena ada satu hal yang celah ya nih, yang tadi semester 3 gara-gara agak turun dikit nih. Nah, mungkin aku dulu lebih nggak terlalu ambisius untuk non-akademik. Harusnya aku tetap stable untuk akademik. Aku tetap, apa namanya, aku kan dulu ada di titik fokus non-akademik doang kan.
1: Yes.
2: Dan tugasku kadang ada sedikit yang tertinggal. Mungkin aku lebih bisa ngimbangin hal tersebut di semester 3. Karena mungkin aku terlalu nyantai ya, Kak.
1: Benar.
2: Semester 1-2, aku ngerasa aku prioritasin lomba-lomba, aku kok aman gitu. Karena emang tugasnya belum banyak. Dan ternyata semester 3 itu udah beda cerita lagi gitu loh. Kalau pesan untuk diriku sendiri dulu, tolong jangan buang-buang waktu. Walaupun ini mungkin sekarang gara-gara Google Tik nggak terlalu berimpact, tapi kalau aku lewat jalur SNBP itu pasti berimpact. Karena kita gunain nilai kan, Kak.
1: Benar.
2: Itu kan mengharapkan nilai rata-rata.
1: Betul, betul sekali ya. Jadi kalau bisa balik ke masa lalu, mungkin hal itu yang dibenerin ya.
2: Betul, Kak.
1: Alright. Tapi ada nggak sih dari lu mungkin tipsnya gimana mungkin buat teman-teman Pro 2 gitu ya, yang pingin dapat juga beasiswa, pingin dapetin golden ticket, dan apa ya, biar nggak tersesat gitu, ada nggak sih yang pengen lo sampein?
2: Ini sih Kak, kalau biar nggak tahu jalannya, tadi kan kita udah explore kan kelas 10, udah gimana sih passion kita di mana.
1: Betul.
2: Nah selain dari passion kita explore kelas 10 kan, biasanya kita udah nemu nih, minatku ternyata di bidang kepemimpinan dan politik, berarti nanti aku pengen masuk ilmu politik lah, mungkin ke hukum lah gitu. Kan udah kelihatannya dari
1: situ.
2: Nah nanti biasanya kalau kamu SMA, kamu kan bisa itu apa namanya, bisa ikut penjurusan di IPS, contoh ya, kan kelihatan dari situ. Yes. Jadi biar kamu nanti SNBP-nya gampang, karena apa? Kamu udah ada di IPS gitu. Nah, temanku tuh banyak, mereka tuh belum nemuin jati dirinya terlebih dahulu, terus dia masuk IPA gara-gara disuruh orang tua.
3: Betul.
2: Nah, sedangkan passion mereka di sosum gitu. Mau nggak mau mereka harus linjur dari SNBP itu susah, mereka harus ikut UTBK, mau nggak mau dia nge-push ke UTBK. Bener. Gitu. Justru itu kan jadi PR dan yes. kadang mungkin ngerasa kayak yang kita kerjakan tuh di waktu SMA kan malah jadi apa nih kayak agak sia-sia gitu loh, karena nggak sesuai impian kita pertama gitu.
3: Betul. Berarti emang sedini mungkin kalau bisa ya kayak harus tahu maunya kemana gitu. Karena kan di SMA juga ada penjurusan IPA dan IPS dan mungkin ada juga yang bahasa, mungkin gue juga nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Gue nggak tahu sih. Jujur itu gue SMA udah lama banget sih jujur sih. Gitu. Jadi udah harus tahu dari kelas 10 explore yang banyak sebanyak mungkin. Lo harus tahu arahnya kemana nih, IPA atau IPS gitu. Biar nanti mungkin lebih apa ya, lebih gak memakan waktu nanti ya buat ke PTN-nya berarti ya. Benar. Oke, kalau next-nya target atau mimpi besar lo next-nya yang kamu lagi kejar apa nih sekarang?
2: Kalau mimpi aku pengen dapetin beasiswa yang unggulan dulu sih kak, pengen dapat beasiswa apapun itu, beasiswa pokok yang cover aku.
3: Okay.
2: Terus sama aku pengen ambil double degree.
3: Wow. Apa impian lo kemana tuh double degree?
2: Aku pengen ini apa namanya, mimpiku yang pendek ini aku pengen semoga cepet dapat di beasiswa, bisa aku bisa double degree UNER sama BINUS, jadi double kampus gitu loh kak.
3: Okay.
2: Tapi prodinya beda. Nanti kan gelarnya double. Yes. Jadi aku pagi kuliah di UNER, malamnya aku pengen kuliah di BINUS gitu. Wow. Jadi ngambil BINUS online. Okay. Tapi kalau target tetap bisa continue untuk pendidikan selanjutnya gitu.
3: Alright, wow. Okay. Gokil. Tapi gue penasaran sih sebenarnya cita-cita lo nanti mungkin udah setelah lulus PTN gitu kan, lo ingin kerja sebagai apa sih sebenarnya?
2: Karena ini masih sebenarnya kan kerja itu kan sesuatu yang jauh ya kan.
3: Benar.
2: Aku udah mikir. Mungkin ada kayak jangan gitu, makanya terlalu cepat banget dan sebagainya. Aku sebenarnya pengen kerja di pemerintahan sih kak.
3: Oke.
2: Iya, di pemerintahan yang bidangnya pariwisata, pengembangan pariwisata. Karena kan jurusanku kan di pengembangan daerah wisata juga, destinasi pariwisata gitu.
3: Wow.
2: Aku pengen kerjanya pokoknya di sektor itu, mungkin di pemerintahan juga oke. Pokoknya yang sesuai passion gitu.
3: Alright, wow. Gokil. Seru banget, insightful sekali sore hari ini. Terima kasih buat Javier. Terima kasih sudah main-main ke Prodo FM Jakarta sore hari ini.
2: Yeah, thank you juga kak udah invite nih.
3: Betul sekali. Tapi mungkin dari Javier mungkin ada yang pingin dipromosi next project atau mungkin sosial medianya boleh dikasih tahu.
2: Boleh deh kak. Ini
3: boleh.
2: Mungkin teman-teman yang mau ngepoin aku di Instagram bisa ini follow IG-ku Javier Mahardika. Okay. A-nya yang terakhir 2 gitu.
3: Alright, A-nya terakhir ada 2 ya, Javier Mahardika. Yeah. Yes, alright, thank you so much buat Javier sore hari ini. Mungkin thank terakhir you, harapan lo buat diri lo dan juga generasi muda sekarang kira-kira apa? Boleh?
2: Untuk harapan diriku tadi udah aku sampaikan, aku bisa continue untuk pendidikan, tetap bisa double degree, bisa dapat beasiswa dan terus berprestasi kalau
3: betul.
2: Kalau buat teman-teman, harapanku juga teman-teman bisa mungkin dari hari ini, dari podcast hari ini atau ngobrolin apapun hari ini itu bisa impact ke teman-teman, ngasih kayak teman-teman, oh ternyata kita harus prepare sedini mungkin.
3: Bener.
2: Dan membuat teman-teman jadi sadar gitu. Semoga itu bisa membuat teman-teman lebih bisa mempersiapkan itu lebih matang lagi seperti itu sih kak.
3: Alright, itu dia ya. Jadi semoga insightful sore hari ini. Dan terakhir banget deh, terakhir gue tiba-tiba kepikiran nih.
2: Boleh.
3: Definisi sukses menurut lo?
2: Definisi sukses nih. Aduh ini agak berat ya. Kalau definisi sukses menurutku ya kalian bisa ngelakuin sesuatu yang memang kalian suka dan itu tetap menghasilkan ke dalam diri kalian.
3: Betul.
2: Itu berarti definisi sukses. Dan mereka dan teman-teman tetap bisa ngejalanin hobi dan happy aja, ngelakuin pekerjaan dengan happy aja gitu.
3: Yes.
2: Itu definisi sukses gitu.
3: Betul sekali. Yang penting impact buat kita dan juga mungkin orang-orang sekitar kita gitu ya.
2: Betul.
3: Alright, sekali lagi terima kasih Javier. Terima kasih sudah main-main sore ceria. Jangan lupa ya dikepoin. Mungkin lu pingin bertanya-tanya lebih lanjut, boleh banget langsung kepoin Instagramnya Javier Mahardika. Hanya double ya yang di belakang. Betul. Ya. Itu dia. Jadi kalau gitu ini waktunya gue juga ikut pamit teman-teman berdua dari sore ceria ini. Nanti kita bakal lanjut lagi di jam 5 sore. Alright, kalau gitu gue Itama pamit. dan ada Javier ya. Okay. Javier juga pamit ya. Oke, kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman-teman. Kamu masih bareng sama Edit, temenin lo di sore ceria. Ini hari Jumat. Gue tadi sih OTW jalanan cukup lowong ya, karena gue OTW-nya jam 2. Tapi gak tahu deh gimana ya teman Pro 2 di jam-jam 5 ini, mungkin jam-jam pulang kantor juga sampai jam 6 nanti ya. Kira-kira gimana ya situasi jalanan kota Jakarta di hari Jumat ini sore hari. Mungkin banyak orang juga yang after office tuh langsung main, langsung nongkrong, langsung ngebucin mungkin ya kan. Atau ya sekedar cari makan setelah pulang gitu kan. Ya pokoknya gimana, boleh update teman Pro 2, lo bisa update ke gue ya, kasih tahu gimana kondisi Jakarta di sore hari ini. Karena nanti di sekitar jam 6 lebih gue bakal kasih juga informasi traffic buat lo semua yang mungkin lagi mencari jalan mencari rute untuk pulang gitu ya, biar lo gak terjebak macet, mungkin bisa cari alternatif nanti ya di jam 6 lebih, ya mungkin 1 jam lagi kurang lebih persis ya, tapi nanti dulu ya. Sekarang lo boleh update dulu teman Pro 2 gimana kondisi jalanan sekarang, bisa kasih tahu ke gue di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 801 05.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus FM Brodo Jakarta, teman-teman, kamu masih barengan sama Edit, namanya lo di sore ceria. Sekarang gue mau update skor dulu ya, hasil pertandingan semalam Piala Dunia 2026. Karena emang lagi seru-serunya, ini menjadi mungkin bisa beberapa grup menjadi penentuan siapa tim negara yang berhasil lolos ke babak selanjutnya ke 32 besar ya. Dan kita mulai dari pertandingan Kanada melawan Qatar, di mana Kanada berhasil menghujani gawang Qatar dengan 6 gol. Di mana 6 gol ini dicetak oleh Kyle Larin di menit 16, ada hat-trick dari Jonathan David pemain Juventus di menit 29, di menit 45 plus 3 dan juga menit ke 90 plus 2. Kemudian ada gol dari Saliba 64 dan own goal dari pemain Qatar Al-Manai di menit ke 75. Dan pertandingan ini sempat diwarnai 2 kartu merah dari Qatar, teman Pro 2, ada Elamin di menit ke 33 dan Madibo di menit ke 51. Dan of course dari statistik ball possession jauh unggul Kanada dengan possession sebanyak 79% dibanding 21% milik Qatar. Dan total shot yang luar biasa dari timnas Kanada dengan jumlah shot 32 dan berbanding 2 dari Qatar ya. Dan hasil ini membuat Kanada berada di puncak klasemen dengan total poin 4. Sama dengan Switzerland yang berhasil meraih kemenangan dari Bosnia dan Herzegovina. Nah, itu dia. Jadi kedua tim ini masih memiliki poin yang sama di grup B ya, 4 poin. Kemudian disusul Bosnia dengan 1 poin dan juga Qatar dengan 1 poin. Kita beralih ke pertandingan grup A, di mana ada Meksiko yang sudah memastikan 1 tiket untuk ke babak selanjutnya 32 besar setelah Meksiko berhasil mengalahkan 1-0 South Korea. Ya, di mana gol diciptakan oleh Romo di menit 50 ini hasil dari kesalahan yang dilakukan oleh kiper South Korea ya, yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Meksiko. Dan hasil ini memastikan Meksiko untuk lolos ke babak selanjutnya dengan total poin 6. Karena di pertandingan lainnya, Ceko yang harus ditahan imbang oleh South Africa satu sama, yang membuat dipastikan Meksiko bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan Korea Selatan juga masih punya peluang walaupun kalah di pertandingan ini untuk lanjut ke babak 32 besar ya. Dan untuk pertandingan nanti malam, ini ada di jam 2 pagi, ada Amerika Serikat yang akan menghadapi Australia di jam 2 pagi, dan juga ada Scotland yang akan menghadapi sang kuda hitam Maroko. Tentunya di jam 5 pagi, teman bro 2. Jadi, boleh kali kasih tahu prediksi skor lu nih. Dua pertandingan ini mungkin tim-tim underdog tapi cukup seru kalau ditonton ya. Apalagi pertandingan Scotland melawan Maroko, di mana Maroko dengan sejumlah pemain bintang yang bermain di Eropa dan juga Scotland yang memiliki pemain bintang di Eropa tentunya. Alright, nanti gue bakal balik lagi teman Pro 2, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, Bro Checker. Saya tempat terbaik kamu. That was Aziz Hedra dengan Somebody's Pleasure. Udah gue play di sore hari ini, teman Bro 2. Dan gue mau ngomongin soal salah satu band yang ini sebenarnya cukup lama ya. 8 tahun mereka nggak rilis materi baru apapun. Ada Hubasteng yang akhirnya kembali dengan rilisan terbaru, single terbaru berjudul How Do You Sleep. Ini dirilis di tanggal 14 Juni kemarin, teman Bro 2. Dan fun fact-nya adalah ini lagu menjadi lagu karya orisinal pertama band rock asal Amerika Serikat tersebut sejak album terakhir itu Push Pull ya, dirilis tahun 2018. Dan single ini juga menyusul project terbaru mereka berupa remix lagu ikonik mereka, The Reason, barengan sama DJ asal Amerika, Steve Aoki. Wow, gokil ya. Nah, yang menarik juga adalah untuk lagu ini, video musiknya itu disutradarai oleh Matt Akana dan menampilkan Zachary Berger, Daniela Leon, dan juga Anna Sundell serta Craig Sherman, teman Pro 2. Menarik ya. Jadi memang jadi kangen zaman-zamannya Hubasteng yang The Reason sangat ramai sekali. Gue abis ini bakal play deh Hubasteng ya. Boleh kali ya di sore-sore jam-jam segini kayaknya enak deh. Ya, yeah. Tapi gue mau kasih info juga teman Pro 2 untuk waktu sholat maghrib nanti ada di jam 17 lewat 50 menit ya. Jadi mungkin buat lo teman Pro 2 yang lagi prepare, mungkin bisa ya. Nanti mungkin kalau lagi di jalan bisa cari tempat buat melaksanakan sholat maghrib buat yang menjalankan. Oke, kalau gitu gue nanti gue bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di sore ceria bareng sama gue di Tama di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Suruh Supi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit, temen lo di sore ceria di hari Jumat ini tentunya. Gue yakin lagu tadi cukup membuat lo buat ngangguk-ngangguk-ngangguk kepala setidaknya. Atau mungkin menggerakkan kaki ya, buat lo semua yang lagi di mobil. Mungkin buat lo yang lagi terjebak macet di malam hari ini, gue mau kasih insight dulu nih di malam hari ini biar lo tahu ya, rute mana yang enak kira-kira buat dilaluin biar lo gak kejebak macet ya. Kalau gitu kita udah bergabung bersama kita, ada Brigadir Putri yang akan menyampaikan info traffic malam hari ini.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
2: Makasih rekan Andy, sama sore teman Pro 2, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas. Kita awali dari CCTV di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol terpantau cukup ramai. Sementara untuk lalu lintas dari Semanggi menuju Petamburan terpantau masih lancar. Dan lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke arah Pejompongan ataupun ke arah Cawang terpantau cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi roda 2. Dan untuk di tol dalam kota Cawang Grogol, lalu lintas sore hari ini terpantau ramai namun masih lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk teman Pro 2 yang akan melintas di kawasan ini, terutama dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Slipi terpantau ramai. Begitupun untuk lalu lintas dari Semanggi menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang juga terpantau cukup ramai. Antisipasi akan terus meningkat jumlah volume kendaraan di jam pulang perkantoran sore menjelang malam hari ini. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk teman Pro 2 yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, kembali ke rekan Edit di studio.
0: Alright, terima kasih Brigadir Putri dari NTMC Polri atas laporannya di malam hari ini. Dan selamat bertugas kembali untuk Brigadir.

Masih bareng sama Edit, temenin lo di Sore Ceria Teman Pro 2. Gue mau ngomongin soal salah satu film horror sci-fi, Backrooms, yang ini kemarin sempet rame dan bisa dibilang meraih kesuksesan Dan ternyata film Backrooms ini mulai mengubah cara Hollywood buat mencari ide cerita baru nih. Jadi di mana film ini merupakan garapan kreator muda yang secara resmi sekarang menginjak usia 21 tahun. Ada Ken Pixel Sparsen, yang dimana di film ini dia bisa mencetak pendapatan lebih dari $240 juta di box office global, walaupun dibuat dengan budget yang relatif kecil, Teman Bro 2. Nah, pencapaian ini sekarang membuat sejumlah pelaku industri film mulai ngelirik internet sebagai ladang pencarian franchise besar berikutnya nih. Karena menurut laporan dari Hollywood Reporter, ada salah satu agensi Hollywood yang udah nugasin para asistennya buat mencari cerita-cerita ataupun konsep yang punya potensi buat diadaptasi ke film layar lebar di Reddit dan berbagai subreddit populer tentunya. Dan bahkan ini salah satu production house yang terkenal, ada Warner Bros. Ini dikabarkan lagi ngembangin sebuah subreddit No Sleep yang terkenal, tentunya dipublikasikan oleh dia menjadi film thriller berjudul I Pretended to be a Missing Girl. Wow. Dan proyek ini kabarnya diproduksi sekaligus dibintangi oleh Sydney Sweeney. Gokil Dan jadi jika formula ini bisa menyamai Backrooms, bukan gak mungkin Hollywood sekarang bakal mulai gencar mencari adaptasi cerita-cerita viral di Reddit atau mungkin YouTube bahkan. Dimana sementara itu Ken Parsons sendiri juga kabarnya udah mulai ngobrolin soal possibility adanya sequel Backrooms. Dan A24 kelihatannya juga mau bikin proyek ini as soon as possible nih, Teman Bro 2. Gokil. Padahal gimana, Teman Bro 2? Apakah film dari Backrooms bisa, yang sequelnya bisa menyamai kesuksesan dari yang pertama, atau mungkin adaptasi dari Warner Bros. Yang juga membuat sebuah film thriller, apakah akan menyamai kesuksesan dari film Backrooms? Let me know. Kita gak tahu.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Seru Seru FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit temenin lo di sore ceria hari Jumat ini ya. Tapi udah hampir jam 7 malam nih Pon Pro 2, jadi waktunya gue buat pamit karena habis ini bakal dilanjut sama MLZ Music Live Chat ya, yang bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi. Dan di hari ini ada siapa ya malam hari ini ya? Tandanya ada Axelo yang bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Dave ya. Harusnya Dave malam hari ini. Yes, barengan saudara Dave malam hari ini. Dan nanti bakal dilanjut di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Alright, kalau gitu terima kasih buat teman Pro 2 malam hari, sore hari ini ya. Dari jam 3 sore sampai jam 7 malam ini. Itu seru banget, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita di sore hari ini ya, ada Javier. Tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol bareng dia ya. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue sama pamit, kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Yellow Claw kembali ke Jakarta tanggal 4 Juli di Bay City International Stadium untuk Summer X Festival bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah gokil.
0: Info kedua.
1: Info kedua, Zayn Malik saat ini menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya yang akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, Zayn Malik dan platform streaming music Stationhead. Banyak fans berspekulasi kalau misalkan dengan interaksi itu ada suatu proyek kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait hal dari itu.
0: Info
1: ketiga, 5 Seconds of Summer mengumumkan kembali jadwal tour konser mereka Everyone's a Star World Tour dengan tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena. Ini menandakan bahwa 5SOS akan balik 2 kali ke Jakarta dalam setahun untuk menggelar konser di Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Music Live Chat. Selamat malam teman bro dua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman bro dua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan. Tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman bro dua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-801-05. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah, jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-801-05 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Oke,
1: okay, teman-teman berdua masih di MLC Music Live Chat masih bersama gue dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
2: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya nih?
2: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
1: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Yeah. Lu
2: weekend di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya aku olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Masih pagi lah. Oke.
2: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
2: Ke gym.
1: Woi, oke.
2: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
1: Enak
2: weekend-nya.
1: Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
2: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
2: Film pertama, debut.
1: Wah.
2: Film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih kak.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan maksudnya kayak.
1: Oh.
2: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
2: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh. Dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih Sal?
2: Aku orang Batak aslinya kak.
1: Oke. Okay.
2: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
1: Belum jadi pernah ke Batak?
2: Iya.
1: Belum pernah ke Medan?
2: Iya. Jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
1: Lihat kampung. Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
2: Iya.
1: Serius.
2: Gitu,
1: shout out gitu. Ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
2: Iya.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: 41.
1: Gue udah itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah, terbaru tuh. Itu
2: yeah.
1: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Ya.
2: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang
1: nice.
2: Juga gitu.
1: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
2: Yes.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
1: Oke.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
2: Iya.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
1: Mm-hmm.
2: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru dari banget proses. Nih, teman bro dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-amit ya? Amit-amit ya.
1: Iya, betul. Benar, Amit-amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, tapi kita enggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Ya nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya. Yeah.
1: Ya benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa sayapnya, nah gitu.
0: Enggak itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan gak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena
0: seru.
1: Menurutku, lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Karena musiknya yang fun, dan mungkin dari liriknya nggak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bumpernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya, karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Ya iya sih, daripada ya, dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi lagi, jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: gak
1: panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya
1: sih. Bisa dirubah-rubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau
1: iya,
0: di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, okay. Jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek, temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Habis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah,
1: dan sama-sama tuh jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya

0: mana sayapnya?
1: Mana sayapnya ini? Kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah.
1: Itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok. Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia.
1: Itu
0: dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Show teman Produ. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Bro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku
0: okay.
1: Sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit. Udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya, udah sempet
1: sudah
0: ya?
1: Ada di YouTube Music. Oh iya, YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin teman Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afoy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman okay. Semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya,
0: okay.
1: Boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Kosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Davi Prada, dapetin kamu di malam hari ini. Kita ketemu lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kemarin gue berdua, sekarang gue sendiri. Gak apa-apa, gue di malam hari ini akan tetap seru-seruan juga pastinya ya, teman Pro 2. Nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam dengan playlist paling enak ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen ikutan juga bisa langsung merapat di 0811-800-105. Oke? Okay? Dan pastinya kita seru-seruan sampai malam hari ini. Jadi jangan lupa juga buat ikutan. Anyway, kamu juga bisa story-story loh di Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal repost. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana karena abis ini bakal gue puterin satu lagu. So, stay tune terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9 Februari 2 Jakarta, teman terbaik kamu di hari Jumat yang cerah banget ya. Tadi pagi gue tuh sempet main basket di pagi hari, terus habis itu habis sholat Jumat, tadi gue makan soto, terus di sore hari gue sempet tidur dikit. Baru malamnya gue nemenin kalian semua di pagi hari ini ya. Di pagi hari ini, di malam hari ini. Dan gue juga seneng banget karena akhir-akhir ini lagi cerah semua ya wilayah Jakarta. Dan kalau misalkan gue lihat besok aja di bmkg.go.id, ini aja akan cerah di semua wilayah loh teman Pro 2. Jadi menurut gue enjoy the day besok. Mungkin lo bisa berolahraga tadi kayak Axelo ya. Kalau pagi-pagi tuh dia olahraga. Dan gue sih besok kayaknya mau sepedahan nih. Mumpung insya Allah cuacanya cerah gitu teman Pro 2. Asik. Dan kalau gitu kalau besok ada rencana mau kemana nih teman Pro 2, coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

0: begini? Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Tosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan gimana nih, hari ini udah ada yang main Instagram, terus udah ada yang ngepost belum? Kalau misalkan udah ada yang ngepost, pasti lo udah tahu kalau misalkan Instagram ngeluarin salah satu fitur baru nih buat lo yang suka ngepost carousel. Jadi, katanya sekarang Instagram itu punya fitur baru yang bisa nambahin caption di setiap slide carousel. Jadi kalau misalkan geser-geser nanti captionnya bisa berubah-ubah sesuai dengan carousel yang lagi lo lihat gitu. Tapi ini menjadi apa ya? Bukan mimpi buruk sih sebenarnya. Jadi tambah-tambah kerja aja admin sosmed seperti saya juga ya. Berarti sekarang kalau bikin carousel harus bikin beberapa caption buat nyamain foto-fotonya gitu. Aduh, pusing, nama-nama copywriting nih namanya. Tapi emang jujur ini juga ada beberapa orang yang ngelihat gitu kayak wah ini keren sih. Jadi mungkin kalau misalnya ada info-info gitu-gitu tuh bisa akan menjadi lebih lengkap gitu. Atau mungkin yang pengen bercerita jadi punya storytelling yang bertahap gitu. Tapi gimana menurut lo, adalah ini fitur yang penting atau enggak teman-teman berdua? Coba kasih tahu gue di 0811 801 25.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Besok udah weekend, bisa bebas, bisa bangun siang, dan bisa juga main game buat kamu yang udah semingguan kerja gitu ya, dan pengen banget main game. Gue sih, kalau gue lagi bingung ya pengen main game apa, gue tuh lagi nunggu-nunggu banget lah GTA 6. Tapi gue nanti di jam 9, gue pengen ngomongin salah satu game, yaitu GTA 6, yang kemarin udah ngumumin bahwa pre-ordernya akan dimulai tanggal dat. Nanti gue bakal kasih tahu teman Pro 2. Dan udah ngerilis juga lagi cover art resminya. Wow, seru banget teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas di jam 9. Jadi jangan kemana-mana.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 9 masih sama gue Davey Prada. Mau ngomongin soal salah satu game yang masih ditunggu-tunggu, tadi udah gue spill sedikit, yaitu adalah GTA 6. Yang memang ditunggu sama banyak banget orang yang akan dijadwalkan sebenarnya udah dari lama ya. Kalau nggak salah tuh Mei 2026 deh awalnya. Tapi ternyata diundur lagi gitu ya. Dan akhirnya Rockstar Games ini resmi mengumumkan bahwa pre-order GTA 6 akan dibuka mulai 25 Juni 2026 tuan Pro 2. Dan dengan tanggal itu juga Rockstar juga akan merilis cover art resmi game yang telah dinantikan sama fans-fans GTA. Wow. Dan GTA 6 dijadwalkan meluncur pada 19 November 2026. Wih, akhirnya. Udah ditunggu-tunggu sama satu dunia, bahkan sama diri gue sendiri yang emang nunggu-nungguin banget gitu ya. Tapi ini GTA 6 mengambil format yang sama sebenarnya. Posternya tuh sama kayak GTA sebelum-sebelumnya dari 4 dari San Andreas malah. Jadi kayak kotak-kotak gitu, collage. Ada foto-foto dari Miami gitu. Wih, seru banget teman bro 2. Siapa nih yang udah gak sabar dan kayaknya gue sih bakal ikutan pre-ordernya sih. Semoga gak diundur lagi ya. Amin. Yes.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa nih buat kamu yang mungkin karena besok udah weekend dan pengen liburan keluar kota dan pengen masih dengerin kita, bisa langsung aja download RRI Digital di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2. Di sana ada live chat yang bisa kamu ikutan dan juga bisa didengerin di mana aja jadinya. Jadi jangan lupa di-download sekarang juga ya.

Sosim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Coba absen dulu siapa yang udah nonton Backrooms di bioskop, teman Pro 2. Film yang emang seru banget sih menurut gue ya. Karena emang datangnya dari creepypasta di internet. Terus jadi game rame dan akhirnya dibikin film sama A24 gitu. Meskipun banyak yang gak ngerti katanya sama endingnya, teman Pro 2. Emang banyak orang bilang kalau film ini sukses gara-gara emang viral dulu sih. Ya gak sih? Tapi menurut gue filmnya emang keren banget. Banyak small things yang bikin filmnya jadi menarik gitu. Kalau dari perspektif gue yang udah nonton juga. Tapi akhirnya kemarin gara-gara Backroom serame dan kalau nggak salah, di box office global itu mencetak pendapatan lebih dari 240 juta US dollar. Wow. Dan akhirnya bikin studio-studio film Hollywood lainnya itu mulai berburu cerita-cerita viral yang ada di Reddit buat diviralkan gitu ya. Dan emang ini beneran dari laporan Hollywood Reporter. At least ada satu agensi Hollywood yang udah nugasin para asistennya buat menyisir Reddit dan berbagai subreddit populer buat nyari cerita atau konsep yang punya potensi diadaptasi ke film layar lebar. Kayaknya baru tahu deh Hollywood. Kita kan juga di sini ada kan KKN Desa Penari itu yang dari Twitter, dari rame threads tiba-tiba jadi film dan rame gitu. Dan karena emang filmnya seru juga. Yah, mungkin kira-kira cerita apa lagi ya yang bakal rame dan akhirnya dijadiin film. Coba lo punya tebakan gak tuh, Mom Bro 2? Kasih tau gue.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi akan move on ke jam 10. Di jam 10 lo tahu dong tandanya apa. Yes, bisa langsung request di Pro 2 FM. Pro 2 Hitlist malam, teman Pro 2. Bisa langsung ikutan aja buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu. Bisa langsung merapat 0811-800-105 atau ke Instagram di @Pro2FMJKT. Tapi nanti di jam 10 gue bakal baca-bacain ya. Sekarang masih ada playlist yang bakal nemenin kamu di malam hari ini. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap dijaga malam. Jangan kalau malam-malam.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Langsung aja gue buka request di malam hari ini ya. Di WhatsApp 0811-1105 ada Jessica di Bekasi, mau request lagunya Armada, Buka Hatimu atau Hargai Aku. Bentar, gue cek dulu ya di playlist. Adanya... Aduh, dua-duanya gak ada lagi, ada ya. Haruskah Aku, Pencuri Hati, Apa Kabar, Hargai Aku. Oh, ada Hargai Aku. Oke, Hargai Aku yang masuk ya. Oke, terus abis itu ada Bahrum. Wih, selamat malam Bahrum dari Kemayoran. Mau request lagunya Sean Villain yang Beautiful in White. Tadi gue cek gak ada, diganti sama Kane ya. Ada gak ya? Bentar, harusnya ada ya. Everybody's Changing ya. Oke, gue langsung masukin aja. Terus katanya juga salam spesial untuk Aca Cantik seperti biasa. Katanya malam minggu jalan-jalan ya. Katanya Kak Davi siaran malam hari apa lagi? Hari apa ya? Ntar gue cek ya. Kayaknya di minggu depan deh, karena kan besok siaran pagi di hari minggu. Oke, lanjut ada Nazahra Nafis Kurniawan. Mau request lagunya Cuek dari Rizky Febian. Boleh, Rizky Febian. Ini ada ini, cuek. Oh ini deh. Oke, kalau gitu 3 lagu aja langsung gue play. Buat yang lain yang mau request sekarang gue tunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist malam. Langsung gue cek di 0811-800-105. Barusan ada cuek dari Rizky Febian, salah satu request dari kamu ya. Langsung aja, ini ada Gunawan dari Depok, mau request lagunya Ada Band Yang Terbaik Bagimu. Oke, udah langsung gue masukin di playlist, langsung aja gue puter abis ini. Yang lain silakan menunggu, dan pastinya udah gue masukin playlist juga buat request yang lain. Oke.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist malam, teman Pro 2. Masih buka-buka request dari kamu, teman Pro 2 di 0811-1105. Ini ada Jani dari Bogor mau request lagunya Padi, judulnya apa aja. Oke, boleh gue masukin Demi Cinta ya, boleh ya. Lanjut, ada Afifah nih. Halo Afifah. Mau katanya udah selesai ulangannya dan dapat nilai bagus. Wih, keren. Respect deh. Dan katanya mau request lagunya Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya by Hindia. Boleh, udah gue masukin juga ya. Dan selamat atas nilai bagusnya. Terus abis itu ada siapa ini? Ada yang mau request lagunya No Doubt dari Enhypen. Tapi gak ada nih ternyata yang No Doubt, adanya Sweet Venom. Gak apa-apa ya, gue masukin ya. Katanya buat nemenin makan. Oke deh kalau gitu teman-teman, 2-3 lagu langsung gue puterin sekarang juga.

Kolsum FM 22 Jakarta, teman terbaik kamu. Thank you so much yang udah bolehin gue nemenin lo dari jam 7 tadi. Dan pastinya thank you juga yang udah request ikutan seru-seruan sama gue pastinya di 0811-101-05. Thank you so much. Tapi sebentar lagi akan move on ke jam 11. Jadi gue harus pamit dulu. Dan pastinya kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Jadi stay tune terus pokoknya di Kolsum FM Pro 2 Jakarta. Habis ini gue bakal puterin lagu-lagu nonstop 1 jam sampai nanti di jam 12 buat nemenin kamu yang lagi enjoy di jalan. Kalau gitu nama gue Davi Prada, sorry kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok, bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ju'ilat qurrata ain fis shalah, dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu, kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal, obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elanda Krisandaru.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, Jennie Ruby Jane atau Jennie Blackpink, teman Pro 2, menjadi inspirasi nama spesies ikan gobi yang baru ditemukan di China, teman Pro 2. Dan ini juga dikonfirmasi, teman Pro 2, penemuan ini bermula pada April 2025 saat Jing Yantian, mahasiswa pascasarjana di Sun Yat-sen University, melakukan penelitian di kawasan lahan basah di muara sungai Zhejiang. Ia menemukan sekumpulan ikan kecil yang hidup di perairan dangkal dan awalnya mengira ikan tersebut hanyalah anak ikan biasa.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, Amerika Serikat dan juga Iran resmi menandatangani nota kesepakatan atau MOU gencatan senjata sementara selama 60 hari pada Rabu 17 Juni 2026 yang disebut menjadi cikal bakal menuju perjanjian damai permanen apabila semua komitmen berhasil dijalankan dengan baik oleh kedua pihak.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, kesuksesan Backrooms dikabarkan membuat studio film Hollywood mulai berburu cerita viral di Reddit untuk difilmkan. Dan kesuksesan film ini juga yang bergenre horror science fiction ternyata mulai mengeluarkan dan juga mengubah Hollywood menjadi ide cerita yang baru, teman Pro 2. Film garapan kreator muda yang kini resmi menginjak 21 tahun, Ken Pixelspersons, itu sukses untuk mencetak pendapatan lebih dari sekitar $240 juta di box office.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke sepada.
0: Info Pro 2.

0: 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Selamat pagi teman Pre2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo teman Pre2, barengan sama gue Landa Krisandaru di pagi hari ini. Teman Pre2 menemani hari Sabtu pagi kamu. Mungkin buat kamu yang baru bangun teman Pre2, tenang aja, gue akan temenin semua aktivitas kamu ya dengan lagu-lagu yang enak pastinya, sampai menunggu kamu udah mulai melek di hari ini. Oke teman Pre2, jadi ya no need to rush ya, karena ini hari Sabtu, take your time ya.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 memasuki pagi hari ini. Teman Pro 2, gue pengen update sedikit di cuaca hari ini. Gue lansir dari www.bmkg.go.id, teman Pro 2, di pagi hari ini. Untuk wilayah DKI Jakarta, ya kalau gue pantau sih ini akan sangat membahagiakan buat lo yang mungkin mau beraktivitas, teman Pro 2, di hari ini. Karena mostly ternyata cerah, teman Pro 2. Meskipun tadi pagi tuh gue lihat di widget sempat hujan, itu sekitar sampai tadi jam 4-an lah ya, itu masih lumayan gerimis. Dan ya lewat aja sih sebenarnya ya. Dan semoga di siang hari ini cerah, teman Pro 2, sehingga lo bisa melakukan semua aktivitas yang pengen lo lakukan di hari ini. Kira-kira apa aktivitas seru versi lo, teman Pro 2? Kasih tahu gue di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Lo tau gak sih kalau ternyata tadi itu waktu gue otw teman Pro 2, banyak banget orang udah sepedaan pagi buta teman Pro 2. Di daerah sekitar Tamrin sampai dengan Sudirman tuh, orang udah banyak yang olahraga teman Pro 2. Dan ternyata banyak banget yang naik sepeda dengan kelompoknya gitu, kayak komunitas gitu teman Pro 2. Nah ternyata gue baru ngeliat nih dari studinya, bahwa orang yang rutin naik sepeda atau bersepeda teman Pro 2 itu bisa melindungi otak dari resiko demensia teman Pro 2. Waduh, ini bagus banget nih. Olahraganya melindungi dari demensia alias pikun lebih dini ya teman Pro 2. Dan menariknya, bersepeda itu enggak cuma membakar kalori, dan peneliti dari ini diungkapkan sama peneliti dari Guangzhou University of Science and Technology yang menemukan bahwa pesepeda punya volume hipokampus di bagian otak yang berperan dalam pembentukan memori yang lebih besar dibandingkan kelompok yang lainnya. Jadi mereka cenderung untuk tidak pikun lebih awal, teman Pro 2. Mungkin buat lo yang pengen punya ingatan yang cocok lebih lama, teman Pro 2, coba lo beli sepeda sekarang.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sebagai warga PIM alias Pondok Indah Mall, teman Pro 2. Gue punya salah satu info yang menurut gue membahagiakan, sebenarnya meskipun gue belum kesana lagi ya untuk waktu yang cukup lama. Yaitu sekarang lagi on progress teman Pro 2 untuk jembatan penghubung dari PIM 3 ke PIM 5, teman Pro 2. Wah, gokil. Jujur gue... PIM 5 gue bener-bener belum pernah, teman Pro 2. Tapi kalau PIM 3 lumayan sering dan juga beberapa kali gue bolak-balik lah. Cuma kalau PIM 5 mungkin ada yang udah pernah duluan, teman Pro 2. Sebagai warga PIM gue udah lama banget gak ke PIM jujur. Dan mungkin kalau misalkan lo masih aktif ke sana, kira-kira tempat apa yang harus gue datangin, teman Pro 2? Coba kasih tahu gue rekomendasi lo di 0811 800 105.